0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: power, the power, power, paper ladder.
1: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Swada edisi hari ini teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya ini datang dari sebuah platform media sosial milik Meta ya, yaitu Threads teman Pro 2, yang sekarang mulai gitu ya meluncurkan sebuah fitur pengawasan orang tua teman Pro 2, dimana fitur ini juga dirilis ya untuk kawasan di Asia Pasifik termasuk di Indonesia, dimana fitur ini merupakan bagian nih dari komitmen perusahaan untuk bisa menyediakan alat atau tools ya yang bisa membantu orang tua dalam mengawasi remaja di seluruh aplikasi keluaran dari Meta teman Pro 2. Untuk fitur ini teman Pro 2, nantinya para orang tua dan juga wali di Family Center gitu ya bisa memantau dan juga mengkontrol aktivitas apa aja yang dilakukan sama remaja di aplikasi Threads gitu ya. Dan sekarang sudah dilengkapi dengan fitur perlindungan otomatis bawaan seperti akun private dan juga batasan terhadap konten yang bisa dilihat teman Pro 2. Sedangkan untuk orang tua, ini juga bisa menentukan pengaturan privasi ya pada akun remaja di bawah usia 16 tahun. Serta bisa juga memantau aktivitas mereka di platform. Terus untuk cara kerjanya sendiri, fitur ini juga menyediakan serangkaian tools dan juga insight yang bisa digunakan sama orang tua dan juga wali untuk memantau aktivitas apa aja yang dilakukan sama anak atau adik kamu gitu ya teman Pro 2. Nah, setelah ini diaktifkan ya fiturnya, orang tua ini juga bisa melihat waktu yang dihabiskan berapa selama sepekan terakhir, termasuk rata-rata juga ya di waktu harian yang dihabiskan dalam seminggu teman Pro 2. Nah, selanjutnya mereka juga bisa nih menetapkan batasan waktu pada akun tersebut ya untuk menggunakan aplikasi setiap harinya, sekaligus bisa memblokir akses pada hari dan juga jam tertentu teman Pro 2. Nah, selanjutnya teman Pro 2, orang tua juga bisa ya untuk menyesuaikan waktu tidur para remaja gitu ya. Dan dengan fitur ini mereka juga bisa nih membatasi atau memblokir akses remaja ya ke Threads di malam hari dengan menonaktifkan notifikasi gitu ya, dengan otomatis akan aktif secara default mulai jam 10.10 malam sampai dengan jam 7 pagi teman Pro 2. Nah, selain itu kamu juga bisa tuh mengatur siapa aja yang boleh tag akun dan bisa menandai gitu ya di postingan. Dan remaja juga tidak bisa mengelola pengaturan privasi dan konten mereka di Threads tanpa persetujuan dari orang tua atau wali teman Pro 2. Keren banget, sebuah fitur yang sangat bermanfaat ya untuk melindungi anak dan juga adik kita gitu ya, maybe dari serangan cybercrime atau cyberbullying teman Pro 2. Dan semoga ini juga bisa terus dikembangkan lagi gitu ya fitur-fiturnya, semoga lebih bagus lagi ke depannya. Dan dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune bareng aku di sini di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari Ceylon 7 ya, film favorit baru aja nih dilaputin spesial buat kamu yang mungkin di minggu pagi ini memilih untuk menghabiskan waktu dengan nonton film gitu ya, teman berdua. Nah, ngomongin tentang film nih, teman berdua, ada sebuah upcoming film menarik ya, adaptasi dari sebuah novel. Judulnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, teman berdua, yang baru aja merilis teaser trailer ya, yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah di kehidupannya. Dimana teaser ini juga memperlihatkan keinginan sederhana Ale untuk menikmati mie ayam sebelum akhirnya dia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Di teaser ini juga memperkenalkan Ale ya sebagai seorang pria yang merasa hidupnya ini tidak memiliki arah di hari ulang tahunnya, teman berdua. Di mana perasaan ini juga membuat Ale berniat gitu ya untuk menyerah. Dan setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan juga dianggap tidak berguna sama orang-orang di sekitarnya, teman berdua. Tapi sebelum semuanya berakhir, teman berdua, Ale ini memilih untuk menikmatin seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir gitu ya, yang sederhana banget. Dan keinginan juga justru malah membawa Ale pada sebuah rangkaian kejadian dan juga pertemuan yang tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan, teman berdua. Kemudian perjalanan Ale juga berkembang ya, dari keinginan sederhana jadi pengalamannya membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut arah atau sudut pandang yang berbeda, teman berdua. Dan penundaan kecil ya dalam rencana tersebut juga menjadi awal nih berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan sama Ale. Untuk film ini dibintangi oleh Benedictus Siregar sebagai Ale, ada juga Teuku Rifnu Wicana, ada Zulfa Maharani, ada Tika Pangabean, dan ada Ciko Kurniawan. Dan selain itu ada juga film ini menghadirkan NC Bagus ya, ada Fajar Nugro, ada Nita Gunawan, ada Alex Abad, ada Jordi Pranata, dan juga ada Dewi Irawan, teman produa. Untuk film ini juga merupakan adaptasi ya dari sebuah novel karya Brian Krishna yang disutradarai oleh Kunz Agus ya, dengan skenario ditulis oleh Alim Sudio, teman produa. Untuk Nia Dinata juga terlibat dalam sebuah konsultan skenario, sementara untuk Sinergi Pictures dan juga Band Film ini menjadi rumah produksi film dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, teman produa. Untuk film ini akan dijadwalkan rilis ya di bioskop Indonesia di bulan November nanti, tapi sampai sekarang masih belum ada tanggal resminya, tanggal berapa bakal dirilis. Dan untuk apa original soundtracknya juga kabarnya ini diisi sama Barsena Bestani, teman produa. Jadi buat kamu yang gak sabar menonton gimana filmnya, tungguin aja ya bulan November. Tapi untuk tanggalnya nanti masih akan diumumkan lebih lanjut, teman produa.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Hilma Pro 2, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Spada edisi hari ini ya, teman Pro 2, dimana informasi selanjutnya ini datang dari Asian Games yang kemarin tanggal 19 baru aja dibuka nih, teman Pro 2. Opening ceremony Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya ini resmi dibuka ya, dan berlangsung meriah dengan ada banyak banget rangkaian pertunjukan seni dan juga penampilan pesohor dari Jepang, teman Pro 2. Untuk openingnya sendiri ini berlangsung di Paloma Mizuo Stadium ya, di Nagoya di hari 1 kemarin. Di acara ini juga mengambil tema Harmonic Heartbeat atau Detak Jantung Harmonis, teman Pro 2. Acara dibuka ya dengan ada 4 penari beraksi di panggung berbentuk hati. Lalu kemudian pemain juga ada pemain biola ya, dari Jepang bernama Taro Hakase ini mengambil alih. Dan ada puluhan penari juga di bergabung gitu ya di belakang ke atas panggung dengan tur diiringi dengan gemerlap tata cahaya dan juga laser, teman Pro 2. Kemudian seremoni juga lanjut ya dengan adanya pengibaran bendera Jepang dengan Keiko Toda ini menyanyikan lagu kebangsaan, di mana penyanyi, aktris dan juga pengisi suara berusia 69 tahun ini juga asli lahir dari Nagoya, teman Pro 2. Dan akhirnya tiba waktunya untuk kontingen Asia Games 2026 memasuki panggung. Ada Afghanistan yang menjadi negara pertama ya yang memperkenalkan diri sesuai urutan abjad, teman Pro 2. Untuk Devil Indonesia ini dipimpin oleh karateka Daniel Hutapea dan juga pebasket Dewa Ayu sebagai pembawa bendera, di mana Daniel menggunakan busana khas Batak Toba, sementara untuk Dewa Ayu ini memakai baju adat Bali, teman Pro 2. Acara kemudian dilanjut ya dengan adanya pengibaran bendera OCA dan ada pengucapan sumpah atlet, ada sumpah wasit dan juga official, di mana para penari juga kemudian mengambil alih panggung dengan pertunjukan kabuki bertema Renjisi berlatar belakang kastil di Nagoya, teman Pro 2. Seru banget ya, teman Pro 2. Di mana setelah tarian tradisional ini ada muncul tarian modern ya yang ditampilkan dengan simbolisasi Jepang sebagai negara industri terkemuka di Asia, dan menyalanya obor raksasa Asian Games 2026 di stadion juga jadi puncak acara pembukaan yang kemudian diikuti oleh biola dari Taro Hakase ya, beta dari para penari juga, dan ditutup dengan adanya pesta kembang api, teman Pro 2. Oke deh teman Pro, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemen kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune bareng aku di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang. Dan seperti biasa teman Pro 2 di hari Minggu ya, jam 8 habis ini kita akan mengikuti Lentera Hati Malang edisi 20 September dengan tema iman kepada Yesus ya. Nanti aku juga bakal balik lagi abis itu di jam 9 pagi ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Malikan Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk memiliki iman yang teguh dan percaya penuh pada kuasa dan janji-Mu, bahkan saat kenyataan tampak berbeda. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Warren Wiersbe pernah membagikan sebuah pengalaman dari masa kuliahnya. Ia mengatakan bahwa dari sekian banyak pesan rohani yang pernah ia dengar di kapel, hampir semuanya terlupakan, kecuali satu. Pesan itu disampaikan oleh Franz Hafner dan begitu berkesan hingga Wiersbe sering mengingatnya kembali sebagai sumber semangat. Hafner saat itu membahas tentang Musa yang meninggalkan Mesir tanpa takut akan murka raja karena ia bertahan seolah-olah melihat Allah yang tidak kelihatan. Hafner menyampaikan bahwa Musa mampu hidup dalam kemenangan karena tiga hal. Ia memilih yang tidak dapat binasa, melihat yang tidak kelihatan, dan melakukan yang mustahil. Ketiga sikap ini menunjukkan betapa Musa hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ia meninggalkan kenyamanan istana dan semua hal duniawi yang tampak menarik demi menaati panggilan Allah yang tidak terlihat secara kasat mata. Musa tidak hanya percaya, tetapi juga bertindak berdasarkan imannya. Sikap seperti Musa ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Dunia penuh dengan berbagai tantangan, penderitaan, dan situasi yang melemahkan semangat. Namun, justru dalam keadaan seperti inilah kita dipanggil untuk memandang ke atas kepada Allah. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu hadir dan bekerja dalam hidup kita. Ia sanggup memberikan kekuatan, penghiburan, dan kemenangan di tengah badai kehidupan. Seringkali kita mengandalkan hal-hal yang kelihatan, harta, kekuasaan, orang-orang di sekitar, atau kemampuan pribadi. Namun semua itu bersifat sementara dan dapat mengecewakan. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, kita sedang memilih sesuatu yang kekal. Kita diajak untuk memandang hidup ini dari sudut pandang yang lebih dalam, bukan hanya berdasarkan logika atau situasi, tetapi berdasarkan iman yang teguh kepada Allah yang berdaulat. Hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan agar Ia menolong kita untuk memiliki iman seperti Musa, agar kita tidak takut menghadapi tantangan, tetap kuat dalam pencobaan, dan berani melangkah dalam ketaatan. Kiranya kita dimampukan untuk memilih yang kekal, melihat yang tidak kelihatan, dan melakukan perkara yang mustahil bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.

Setelah mengajar banyak orang melalui khotbah di bukit, Yesus kembali ke kota Kapernaum. Di sana, seorang perwira Romawi datang dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Permohonan ini menunjukkan kepedulian dan kasih yang besar dari sang perwira terhadap hambanya. Ketika mendengar hal itu, Yesus langsung menyatakan kesediaannya untuk datang ke rumah sang perwira dan menyembuhkan hamba itu. Tindakan ini sangat mengejutkan karena menurut tradisi orang Yahudi pada masa itu, mereka tidak seharusnya memasuki rumah orang non-Yahudi. Namun yang mengejutkan bukan hanya tindakan Yesus, melainkan juga respons dari sang perwira. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak layak menerima kedatangan Yesus ke rumahnya. Ia percaya bahwa apabila Yesus hanya mengucapkan sepatah kata saja, hambanya akan sembuh. Perwira itu lalu memberikan perumpamaan berdasarkan pengalamannya sebagai seorang komandan. Bahwa ketika ia memberi perintah, bawahannya akan langsung menaati. Ia yakin bahwa Yesus pun memiliki kuasa yang jauh lebih besar dan bahwa perkataannya memiliki kuasa untuk menyembuhkan, bahkan dari jarak jauh. Iman seperti inilah yang membuat Yesus terheran-heran. Ia berkata bahwa di antara orang Israel pun ia belum menemukan iman sebesar itu. Sang perwira percaya sepenuhnya kepada kuasa dan otoritas Yesus tanpa perlu melihat tanda atau bukti terlebih dahulu. Ia tidak menuntut keajaiban yang terlihat secara fisik. Ia hanya percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti akan terjadi dan keyakinan seperti ini sungguh berkenan di hadapannya. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa iman sejati tidak selalu menuntut bukti. Iman berarti mempercayai janji dan kuasa Allah bahkan ketika keadaan belum berubah. Dalam hidup, kita akan menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Namun justru di tengah keadaan yang sulit, Allah ingin kita tetap percaya dan berpegang teguh pada firman-Nya. Sebab Allah tidak pernah lalai menepati apa yang telah Ia janjikan kepada umat-Nya. Yesus rindu setiap pengikut-Nya memiliki iman yang kuat dan tulus seperti perwira Romawi ini. Ketika kita percaya kepada-Nya tanpa ragu, tanpa syarat, dan tanpa menuntut bukti terlebih dahulu, kita sedang menunjukkan iman yang menyenangkan hati-Nya. Maka, ketika menghadapi pergumulan, marilah kita memandang kepada Kristus, mempercayai firman-Nya, dan tetap berharap pada janji-janji-Nya. Seperti yang dikatakan Yesus kepada perwira itu, jadilah padamu seperti yang engkau percaya.

Pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 8 hingga 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, saya Pendeta Andreas dari Gereja Baptis BSD. Hari ini mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Roma 10 ayat 1 sampai dengan 13. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang senantiasa menyertai kami, dan hari ini kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami akan menolong kami bersama-sama memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita membaca Alkitab kita dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hati dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran menurut hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman, iman, yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara pendengar, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema iman kepada Yesus. Kita melihat bersama-sama seperti tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, bahwa banyak saudara-saudara yang melakukan dan kiat melakukan sesuatu tapi belum melakukan hal yang benar dalam kehidupan lama mereka, karena mereka belum dan tidak takluk kepada kebenaran. Ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan kita lihat bersama-sama bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan bukan untuk meniadakan hukum perjanjian lama atau kita mengenal dengan hukum Taurat dan lain sebagainya. Ada tulisan Mazmur, ada kitab para nabi, bukan untuk menghilangkan semuanya itu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi semua yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, iman kepada Tuhan Yesus ini menggambarkan kepada kita bersama-sama bahwa pembenaran melalui iman ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Jadi ajaran Tuhan Yesus ini tidak berbeda, tidak meninggalkan perjanjian lama, tapi menggenapi apa yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Tema kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Kita lihat bersama-sama, renungkan bersama-sama iman seperti apa yang kita tekuni, yang kita imani bersama-sama di dalam Dia. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa pembenaran melalui iman sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10, Rasul Paulus menceritakan dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu yang taat dan menaruh perbuatan mereka kepada Taurat. Tapi kita lihat bersama-sama, kalau kita hidup mengikuti aturan-aturan Taurat, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan, atau bahkan kita lebih ekstrim lagi, kita bisa menilai sebagai kita bisa frustasi, karena ketika dalam pikiran saja kita belum melakukan dosa, tapi baru dalam pemikiran saja kita sudah berdosa. Sehingga kalau kita lihat aturan-aturan dalam Taurat itu, bukan kita terhindar dari dosa, malah kita disadarkan bahwa loh, dosa saya ini kok banyak. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara pendengar. Dan Taurat ini membuat kita kesulitan, membuat kita bahkan frustasi, karena kita lihat ternyata kesalahan kita masih banyak. Sehingga kita memiliki cara yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran itu bukan melalui hukum-hukum seperti hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya, mengaku dengan mulut, dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus, bukan dengan perbuatan-perbuatan seperti yang dalam hukum Taurat. Pembenaran melalui iman adalah jawaban dari ketidaksempurnaan Taurat. Taurat mengatur untuk perilaku seseorang, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tidak hanya melalui perilaku kita mengenal Tuhan Yesus, tapi dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, ini juga sudah menyelamatkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya perilaku luar saja yang diperbaiki, tetapi Tuhan Yesus lebih dalam lagi, hati yang diperbaharui. Karena saya yakin dan percaya, ketika hati sudah diperbaharui, secara otomatis kelakuan kita juga akan diperbaharui. Oleh karena itu, iman kepada Tuhan Yesus ini, pembenaran melalui iman ini adalah jawaban dari ketidaksempurnaan Taurat. Taurat yang membuat kita kesulitan, karena melalui Taurat ini kita disadarkan bahwa kita adalah semua orang berdosa, dosa kita banyak, tetapi dalam iman kepada Tuhan Yesus ada harapan baru. Saudara-saudara, pembenaran iman ini juga mudah dilakukan. Ayat 9 ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Satu hal yang mudah kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya perlu mengaku percaya dalam hati dan mengakui percaya dalam mulut kita, kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak seperti hukum Taurat yang banyak sekali aturan-aturan yang di dalamnya. Tetapi ketika kita dalam hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan dengan mulut kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dibenarkan itu berarti kita dianggap benar. Sekalipun dalam masa lalu kita ada banyak kesalahan-kesalahan, ketika kita mengakui, meninggalkan semuanya itu, dan kita saat itu juga dianggap benar oleh Tuhan Yesus. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus, dan kita hidup kemudian berikutnya ada di dalam Dia. Jadi yang pertama, saudara-saudara, pembenaran melalui iman ini sudah sesuai dengan ketetapan Allah yang progresif, yang terus berkembang dari perjanjian lama sampai dengan kepada perjanjian baru. Perjanjian lama mengubah perilaku kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan perjanjian baru, ajaran Tuhan Yesus itu memperbarui hati kita. Jadi tidak hanya perilaku kita yang diperbaharui, tetapi hati kita juga diperbaharui. Satu keyakinan yang saya miliki bahwa ketika hati kita diperbaharui, secara otomatis tingkah laku kita juga akan diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 11 sampai dengan 13. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang kedua, saudara-saudara, pembenaran melalui iman berlaku untuk umum. Tidak hanya untuk orang Yahudi, tidak hanya untuk suku-suku Israel, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada nama Tuhan. Ayat 13 berkata demikian, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pembenaran iman ini tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, suku-suku tertentu saja, tidak, tapi untuk semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, termasuk untuk kita hari ini, saudara-saudara. Ini pembenaran iman ini berlaku pada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Syaratnya bukan keturunan Yahudi, bukan orang yang lahir di Yahudi, bukan yang ibunya Yahudi atau ayahnya Yahudi, bukan, tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi pembenaran iman ini berlaku untuk semua orang, saudara-saudara. Iman kita kepada Tuhan Yesus ini kita sadarkan. Kita menyadarkan kita bersama-sama bahwa ini berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu mari kita juga ceritakan kepada sanak saudara kita yang belum percaya. Pembenaran melalui iman ini tidak ada batas dan tidak ada perbedaan. Semua suku kita bisa datang kepada Tuhan. Semua suku bangsa kita tidak dipandang dari negara Indonesia, negara Malaysia, negara Brunei dan lain sebagainya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak ada batasan lagi, tidak ada sekat-sekat lagi antara orang Israel atau bukan Israel, orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi. Setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus ada keselamatan, saudara-saudara. Dan keselamatan apa pembenaran iman ini membuat semua orang diselamatkan. Kesadaran inilah yang harus kita miliki, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita semua memiliki hak yang sama, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan siapa tahu teman di sebelah kita belum percaya, melalui kita mereka bisa jadi percaya. Jadi mari kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Hanya karena iman saja kita dibenarkan oleh Tuhan. Hanya karena iman kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Ingat bahwa hukuman dosa itu adalah maut. Upah dosa ialah maut. Dan nanti ada kehidupan kekal. Kekal bersama dengan Tuhan di surga. Atau kekal bersama dengan orang-orang yang kena hukuman di dalam lautan api. Yang Kitab Wahyu mengatakan di sana ada ratap, tangis, dan kertak gigi. Ada penghukuman kekal. Pilihannya cuma dua, hidup kekal bersama dengan Tuhan atau hidup kekal dalam hukuman, saudara-saudara. Dan ketika kita menyadarkan hal ini, seperti kita sedang berdiri di atas dermaga. Hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya yakin kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita bayangkan, hari ini kita berada di atas dermaga, di pinggir pelabuhan. Kita melihat ke arah laut, ada banyak orang yang sedang ada dalam laut itu dan mau tenggelam, saudara-saudara. Pertanyaan saya untuk kita semua, maukah kita menyelamatkan mereka dengan melempar pelampung atau dengan alat keselamatan yang lain, atau kita biarkan mereka tenggelam? Orang-orang di laut itu sedang berteriak-teriak kepada kita, yang ada di dermaga. Kita sudah selamat karena kita sudah ada di dermaga. Tapi orang yang ada dalam laut itu bisa tenggelam kapan saja. Inilah gambaran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kita hari ini, saya yakin percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kita selamat. Tapi orang-orang di sekitar kita, mereka belum percaya, belum tahu tentang Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, kita mau berbuat apa kepada mereka? Kita diam saja menikmati kenikmatan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak terang. Atau kita menyelamatkan mereka dengan menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Siapa tahu, Bapak dan saudara, kita menjadi saluran berkat untuk mereka. Siapa tahu ketika kita ceritakan kepada teman kita, tetangga kita, atau bestie kita, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, mari kita percaya. Kita percaya kuasa Roh Kudus. Kalau kita ada dorongan untuk kita menceritakan tentang Dia, yuk kita ceritakan. Karena kita harus menyelamatkan semua orang. Semua orang itu dirindukan oleh Tuhan, selamatan untuk semua orang. Tapi masih ada orang yang menolak, masih ada orang yang ragu-ragu. Mari kita yang sudah percaya meyakinkan mereka. Yang belum tahu, mari kita kasih tahu. Mari kita menjadi orang-orang yang peduli kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengimani bersama-sama bahwa ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Dan tugas kita, Bapak, Ibu, Saudara, menceritakan apa yang kita sudah imani, kita percaya ini kepada teman-teman, saudara-saudara kita. Mari kita membiasakan diri untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami, kami merindukan anugerah dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang sudah memimpin kami akan terus mendorong kami untuk kami berani menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya kami dapat menjadi anak-anakmu yang menjadi saluran berkat, menjadi terang dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Menceritakan, berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kami temui, tetangga kami, teman-teman di kantor, di sekolah, di kampus kami, Tuhan. Orang-orang yang kami temui di kendaraan umum ataupun di mana kami dapat bertemu dengan banyak orang, kami diberikan keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, dan kami mempercayai Roh Kudus untuk terus bekerja dalam kehidupan kami, mendorong kami, berikan kami keberanian untuk menyatakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.

Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi ya bareng sama Dila di Spada kali ini. Setelah kita mendengarkan Lentera Hati di pagi hari ini teman Pro 2. Dan ini udah ada laporan perakiran cuaca ya dari Pak Lutfi, seorang forecast dari BMKG teman Pro 2. Jadi langsung aja Dila putarkan spesial buat kamu untuk perakiran cuaca di hari ini teman Pro 2.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Menyusuri sejuknya udara Kota Malang di bawah naungan langit cerah berawan. Yuk kita intip dinamika cuaca hari ini bersama saya Ahmad Lutfi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Berikut adalah pembaruan informasi perakiran cuaca wilayah Malang dan sekitarnya yang dirangkum khusus untuk menemani hari-hari produktif Anda. Jalan-jalan sambil beli buah nanas, haus melanda, badan pun lemas. Yuk kita simak info dari Pak Lutfi paling on point dan berkelas, hati ceria, vibes positif tuntas. Berikut cuaca hari ini berlaku di tanggal 20 September untuk wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Cuaca hari ini dominan masih cerah berawan yang menandakan bahwa kita masih berada pada kondisi musim kemarau. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kondisi yang jauh lebih dingin terutama di saat dini hingga pagi hari. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90% yang menandakan bahwa kondisi uap air belum mencukupi untuk tercapainya terjadi hujan dengan angin yang bertiup jauh lebih kencang terutama di saat siang hingga sore hari yang bertiup dari arah timur hingga tenggara. Untuk kewaspadaan di pesisir selatan, gelombang berada pada kisaran 1,5 hingga 2 meter. Kami terus selalu menghimbau bahwa masyarakat dapat memantau perkembangan dan kondisi cuaca yang dapat berubah setiap saat, baik melalui aplikasi info BMKG atau mengunjungi situs-situs kami baik di Stasiun Klimatologi Jawa Timur maupun Stasiun Meteorologi Juanda atau melalui bmkg.go.id atau dapat juga disimak melalui kanal-kanal sosial media kami yang telah terverifikasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu malu dulu tadi perakhiran cuaca ya dari Pak Ahmad Tutfi, forecast dari BMKG mengenai cuaca di Malang Raya di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan nanti di si hari ini maksudnya gitu ya, teman Pro 2. Dan dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10, teman Pro 2 masih ada sekitar kurang dari 1 jam lagi gitu ya, aku mau bersamai kamu. Jadi pas ini aja kamu just stay tune bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban perampu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Ya teman pro 2, masih bareng sama Dila ya di Spada kali ini teman pro 2. Dan aku bakal hadirkan informasi seputar budaya dan juga pariwisata gitu kan teman pro 2. Nah, di mana informasi pertama tentang pariwisata datang dari Kota Batu ya. Ada sebuah destinasi wisata edukasi terbaru nih teman pro 2. Seluas 3 hektar ya, bernama Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1 di Kota Batu, di mana wahana ini juga nantinya akan menggelar peluncuran ya. Udah menggelar nih di tanggal 16 kemarin teman pro 2. Dan kehadiran destinasi juga sekaligus merespon ya wacana pemerintah Kota Batu untuk mendorong keterlibatan para pelajar daerah untuk bisa belajar sains secara langsung. Dari pengelola sendiri juga udah menyiapkan gitu ya, ada skema harga tiket khusus bagi rombongan anak sekolah biar bisa mengakses fasilitas edukasi tersebut teman pro 2. Dari manajer marketing and public relation Jatim Park Group, Titik S. Arianto gitu ya, ini juga menyampaikan untuk tarif tiket masuk kategori siswa SD ke bawah ini dibanderol dengan harga Rp50.000, berlaku baik di hari kerja atau weekday maupun di akhir pekan atau weekend gitu ya teman pro 2. Sementara untuk masyarakat umum, untuk harga tiketnya ini dikenakan harga sekitar Rp70.000 teman pro 2. Untuk pengelola sendiri ya juga menjelaskan kalau Mega Science ini merupakan bentuk perluasan dari zona sains Jatim Park 1 yang sebelumnya hanya berdiri di atas lahan seluas 1 hektar, dan wahana baru ini dilengkapi dengan 617 unit alat peraga interaktif, dan saat ini juga sekaligus menjadi museum sains dengan jumlah alat peraga terbanyak di tingkat Asia. Dan selain menghadirkan peraga sains modern ya, kawasan ini juga memadukan unsur edukasi sejarah dan juga seni tradisional secara masif. Di antaranya ada zona Glory of Islam yang memuat sejarah peradaban Islam dunia dan juga Nusantara ya. Ada 1000 artefak budaya hingga ada panggung seni pertunjukan wayang Potehi dan Sri Mulat teman pro 2. Untuk faktor keamanan atau safety, alat peraga interaktif ini menggunakan arus listrik ya. Pihak manajemen juga memastikan seluruh wahana telah mengantongi standar keselamatan tinggi. Jadi setiap pengunjung anak-anak dipastikan akan didampingi oleh petugas pemandu terlatih di setiap titik peragaan ya teman pro 2. Dan buat kamu teman pro 2 yang pengen mampir gitu ya ke wahana ini di Museum Mega Science Center dan Budaya, bisa langsung aja datang ke Kota Batu gitu ya, dan bisa merasakan langsung gimana experience-nya dengan melihat ya, untuk mencoba alat-alat peraga sains terbesar nomor 1 se-Asia teman-teman pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Ya, 82 masih bareng sama Dila ya di pada edisi kali ini, teman 82, dan aku juga masih akan membahas tentang pariwisata gitu ya. Dan ini ada kabar baik nih buat kamu teman 82 yang mau ada rencana gitu ya untuk berkunjung ke kawasan Gunung Bromo dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS ya. Ini juga udah memastikan kawasan wisata Bromo akan kembali dibuka, sudah kembali dibuka ya tanggal 19 kemarin hari Sabtu teman 82. Di mana pembukaan kembali ini juga dilakukan setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sempat terjadi di kawasan kaldera Gunung Bromo sejak tanggal 10 September kemarin teman 82. Karena sebelumnya juga akses wisatanya ditutup gitu ya. Dan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk mendukung proses penanganan kebakaran teman 82. Untuk keputusan membuka kembali kawasan ini juga diambil ya setelah dilakukan pemantauan dan juga evaluasi kondisi lapangan, dan dilansir dari halaman resmi BBTN BTS. Sejumlah aspek juga jadi pertimbangan, mulai adanya keselamatan wisatawan, ada kondisi daya dukung kawasan, hingga keberlangsungan aktivitas wisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Kepala BBTN BTS, Rudi Janta Cahya Nugroho juga mengatakan gitu ya, kalau kawasan Bromo ini telah dinilai dapat kembali menerima wisatawan dengan tetap memperhatikan kondisi di lapangan teman 82. Tapi walaupun sudah kembali dibuka gitu ya, upaya untuk memastikan kondisi kawasan tetap aman ini masih akan berlanjut teman 82. Ada petugas nantinya akan melakukan sejumlah langkah gitu ya, ada pemadaman, ada penyekatan, pembasahan, dan juga pemantauan, patroli, serta juga pengawasan di lokasi yang terdampak kebakaran teman 82. Jadi buat kamu nih ya, sebelumnya udah membeli tiket kunjungan ke Bromo untuk periode tanggal 19 sampai dengan 30 September, kamu gak perlu melakukan pembelian tiket lagi teman 82 ya, karena tiket ini juga masih tetap bisa kamu pakai sesuai dengan tanggal kunjungan yang tercantum pada tiket teman 82. Oke deh teman 82, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya, bentar lagi teman 82. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune bareng aku di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, sebuah lagu dari Malik and the Essential ya, setapak seriwa dari jadi lagu penutup perjumpaan kita di udara untuk hari ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tunin bareng aku ya dari jam 5 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 bakal ada Safari Time, bakal menemani kamu sampai nanti menjelang di sore hari teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2. Selamat beristirahat, happy weekend buat kamu ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Persikapas merayakan 41 tahun kiprahnya melalui pertandingan anniversary game di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, Jumat 19 September sore. Dalam laga ini, Persikapas menghadapi Putra Sang Fajar FC dari Blitar yang sama-sama menjadi peserta Liga 3 Nusantara. Disaksikan ratusan Laskar Sakera, Persikapas tampil agresif sejak awal pertandingan. Gol pertama berhasil dicetak Dandi Maulana di menit ke-35 sebelum Osvaldo Hai menambah keunggulan melalui gol indahnya. Pertandingan kemudian ditutup dengan kemenangan Persikapas 2-1. Bupati Pasuruan sekaligus CEO Persikapas Rusdi menyampaikan apresiasi kepada para pemain, pelatih dan official yang telah menjalani pemusatan latihan selama 1 bulan di Yogyakarta. Dukungan Laskar Sakera juga disebut menjadi bagian penting dalam kebangkitan sepak bola Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, pelatih Persikapas Bio Paulin mengaku lega dengan penampilan anak asuhnya. Para pemain diminta fokus mencetak gol dan menjaga pertahanan agar pertandingan perdana setelah pemusatan latihan dapat memberikan semangat kepada para penonton. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Transjatim Koridor 2 yang menghubungkan Terminal Arjosari Kota Malang dengan Terminal Talangagung Kabupaten Malang akan menempuh jarak sekitar 49 km. Waktu perjalanan diperkirakan mencapai 1 jam 45 menit dengan jalur bawah sebagai rute layanan yang ditetapkan Pemprov Jawa Timur. Dari Terminal Arjosari bis akan melewati kawasan Araya, Jalan Priyo Sudarmo, Jalan Sufat, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Toba hingga Jalan Ki Ageng Gripik. Perjalanan kemudian dilanjutkan melalui Terminal Madiopuro, Jalan Majen Sungkono, Terminal Hamid Rusdi, Jalan Sempal Dayak, Jalan Krebet hingga Terminal Gondang Legi. Dari Terminal Gondang Legi rute berlanjut melalui Jalan Tronojoyo, Jalan Panji, Jalan Sultan Agung dan Jalan Kawi sebelum berakhir di Terminal Talangagung. Rute perjalanan sebaliknya akan menggunakan jalur yang sama tanpa melewati jalan tol. Dari sisi kapasitas setiap bis Transjatim Koridor 2, kabarnya mampu mengangkut semaksimal 35 penumpang, terdiri dari 20 penumpang duduk.

0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini sampai nanti menjelang jam 2 siang, teman Pro 2, Safa bakal nemenin kamu dan juga buka request ya. Untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu bisa banget sampai nanti jam 12 siang ya di Pro 2 Hitlist. Dan for sure sudah ada bergabung di pagi hari ini, habis Sandi ada Minesh ya. Mau request lagu Supamati by Celine Grace ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Sama-sama, thank you ya udah nyemangatin aku di pagi hari ini nih Minesh. Dan untuk kamu yang pengen gabungan request lagu favorit kamu bisa banget, teman Pro 2 masih bakal aku tungguin di 081 0821 kita berapa sih dilupa 081 555 6879 gitu. Udah lama nggak request siaran request gitu ya, tiba-tiba lupa sama nomornya gitu kan, parah banget ya. Jadi deh kalau gitu langsung aja aku bakal hadirin, ini dia Celine Grace dengan Sumpah Mati. Enjoy teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Pagi hari ini di hari Minggu ya, bisa dikatakan cuacanya cerah banget dan for sure enak banget untuk dibuat beraktivitas kayak gitu ya. Ya pasti kita masih ada di Broadway Hitlist kali ini. Untuk kamu yang pengen gabungan request lagu favorit kamu juga bisa banget. Kita sudah buka di line WhatsApp kita di 081-555-600-879. Sudah ada bergabung di pagi hari ini, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Safa.
0: Halo, Mas Faris. Gimana kabar pagi hari ini?
1: Kabarnya baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di Batu cerah, Alhamdulillah ya, Mas ya?
1: Iya, cerah ini.
0: Mantap banget, luar biasa.
1: Kalau di Cipanggung sama juga ya?
0: Sama-sama, ini juga cerah ya. Walaupun memang namanya, mungkin teman-teman Produa lagi ada yang gak enak badan, tapi kalau misalnya cerah gini bisa manas ya, caring ya.
1: Iya, jadi nyaring, jadi menghangatkan ini ya, tubuh ya.
0: Betul banget.
1: Badan.
0: Mas Faris, mau dengerin lagunya siapa di pagi hari ini?
1: Ingin coba lagunya Afgan yang terbaru belum deh ya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Langit Merah Muda.
0: Afgan, Langit Merah Muda. Oh iya, masih belum disiapin, iya. Mas Faris. Nanti dia aku bakal
1: rekomendasi
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, the next one mungkin Mas Faris.
1: Kalau itu siapa, BCL juga belum ya, yang terpesona ya sama Josh Flu.
0: BCL ya, kemarin kayak aku udah request tapi kayak masih belum. Oh ada, mau ini?
1: Itu ada.
0: Ada ya. ada.
1: Oke.
0: Oke.
1: Kak Safa gimana nih kabarnya ya? Baik ya.
0: Alhamdulillah, barusan enakan Mas Faris beberapa hari
1: gitu.
0: Kemarin habis sakit, gak masuk.
1: Makanya kok gak ketemu pas waktu tanggal 11 itu ya.
0: Oh gitu ya, iya. Kemarin tuh kalau gak salah aku juga lagi sibuk tuh tanggal 11-nya. Jadi
1: banyaknya gue kelihatannya Kak Safa ya.
0: Kayak gitu, iya.
1: Aku ketemu Kak Rahayu itu pun cuman salaman langsung ditinggal gitu.
0: Oh.
1: Orangnya gak sibuk juga kelihatannya.
0: Baiklah, memang
1: begitu
0: tanggal 11
1: begitu aku on air langsung bilang, maaf ya Mas Aris, aku nggak sempet belum sempet ngomong lebih banyak gitu, kepinginnya ngajak ngobrol banyak gitu.
0: Iya.
1: Ternyata orangnya juga MC juga gitu.
0: Baiklah, sayang
1: sepertinya
0: banget ya.
1: Memang kalau hari tadi itu banyak yang sibuk ya, Mangka Sapa ya.
0: Betul, hektik ya Mas Aris ya. Jadi memang susah gitu kalau
1: nanti
0: sahabat ketemu.
1: Kalau ada acara lagi, Mangka Sapa ya.
0: Kenapa?
1: Nanti kalau pas ada acara-acara lagi, kan dulu pernah tuh dulu ya.
0: Iya.
1: Dulu kan aku pernah sama Kak Safa disuruh apa, kayak pura-pura siaran gitu.
0: Oh iya betul. Itu
1: acara
0: kalau
1: apa
0: gak salah,
1: itu dulu ya? Inklusi ya? Apa?
0: Inklusi, iya benar,
1: iya.
0: Inklusi.
1: Ya, lagi. Ya, nanti ya.
0: Ya, semoga aja next time ada acara lagi ya, Mas Faris.
1: Boleh,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu, nanti salamnya.
1: Sama Pak Sunter juga gitu ya.
0: Siap, salamnya buat siapa aja pagi hari ini, Mas Faris?
1: Ya karena jarang ketemu Kak Safa ya. Jadi spesial aja deh buat Kak Safa Lita ya.
0: Alright, terima kasih Mas Faris. Baiklah, selamat beraktivitas. Oke, assalamualaikum. Ya, teman Produa barusan Mas Faris, ini udah request lagu ya terbarunya jadi BCL bersama Joss Flo dengan Terpesona. So, untuk kamu yang penasaran dan pengen dengerin lagunya, langsung aja aku bakal hadirkan di pagi hari ini spesial ya.

0: Jika kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, kita masih ada di Pro 2 Itlis ya. Kali ini ada informasi juga datang dari Shakira barengan sama Maluma yang balik lagi nyatuin chemistry mereka di single terbaru berjudul Aqua gitu. Jadi ini dirilisnya tanggal 17 September lalu, ngusung nuansa merengue ya. Honestly aku gak tahu tulisannya bacanya gimana gitu. Teman Pro 2, sentuhannya tropical kontemporer, lagu ini maduin ritme berakar dari musik Karibia dengan produksi pop yang modern. Jadi Aqua ini adalah babak baru dari hubungan kreatif keduanya ya, sekaligus menandai duet besar pertama Shakira bareng sama Maluma sejak Class Dance Clandestino di tahun 2018 kayak gitu. Nah, lewat metafora air dan rasa haus, lagu ini pun menggambarin ketertarikan dengan begitu kuat ya, sampai mampu meredakan sekaligus menyalakan kembali api asmara di antara dua orang. Nuansa menggoda tersebut semakin terasa di bagian chorusnya, Teman Pro 2, ketika mereka menggambarkan tatapan seseorang yang mampu membuat terasa dingin gitu mulut ya, sekaligus mengibaratkan kehadiran sang pujaan hati sebagai pelepas dahaga. Dalam banget ya Teman Pro 2. Visualnya ini juga memperkuat konsep tersebut melalui aransa dari Hannah Lux Davis. Video musiknya pun menghadirkan dunia tropis yang glossy dengan permainan refleksi permukaan berair, kilauan cahaya, serta koreografi yang mengalir buat gambarin ketegangan magnetis ya di antara Shakira dan juga Maluma, Teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang kayak kangen banget, ini boleh banget kita dengerin single dari Shakira. Yes. Ya pasti aku masih nungguin gabungan kamu, Teman Pro 2. Ini ada yang udah bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu ya, izin request lagu. Boleh banget. Cus aja request pengen dengerin lagu apa. Tapi sebelum itu kita dengerin Shakira dulu dengan Dai Dai, Teman Pro 2.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Pagi hari ini teman Pro 2, gak lupa aku bakal hadirkan salah satu single dari Aktif ya, Akselerasi Kreatif Musik untuk kali ini. Dan di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik ada dari Tropical Forest teman Pro 2. Jadi Tropical Forest ini band reggae yang dikenal konsisten untuk mengusung isu lingkungan melalui narasi green music, memproduksi video musik untuk lagu mikroplastik yang baru ini. Nah, proses produksinya digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng barengan sama Hypno Creative Media dan ngambil lokasi di kawasan Cobantalun, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga hadir memantau prosesnya teman Pro 2. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, so here we set langsung aja Tropical Forest with Microplastic.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pernahkah Anda mendengar orang berhaji ke Mekah? Di tahun 1888, warga Muslim Indonesia yang naik haji ke Tanah Suci dengan kapal laut adalah Salompret Melayu, salah satu koran yang terbit di abad ke-19 yang menampilkan iklan pelayaran untuk ibadah haji ke Mekah dari Indonesia. Penawaran perjalanan haji terdokumentasikan tanggal 29 Maret 1888 dengan menaiki kapal Belanda bernama Forwards yang berbobot 2.802 ton. Dalam selebaran disebutkan jadwal keberangkatannya, yaitu dari Cilacap 4 April 1888 atau 22 Rajab 1305 Hijriah. Perjalanan dari Cilacap terus menjemput para calon jemaah haji di setiap pelabuhan yang ada di kota Banyuwangi, Besuki, Probolinggo, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Indramayu, Betawi atau Jakarta, dan berakhir di Padang. Kapal berlayar dengan memakan waktu sekitar 21 hari dan sampai di Jeddah tanggal 18 Mei 1888.
4: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
5: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
4: Enggak, Bu, enggak.
6: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
7: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
4: Botol minuman Iman, Wi.
6: Kerupuk si Anto, tuh.
7: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
6: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
7: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
6: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
7: Iman, Anto, tungguin.
8: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teman Produce, selamat pagi menjelang siang untuk kamu yang baru aja stay tune ya, bergabung di Produce Hitlist kali ini. Selamat menikmati weekend kamu, teman Produce. As we know, kalau misalnya weekend nih harus banget kayaknya ya buat benar-benar dimanfaatkan waktunya dengan baik. Ya kayaknya sedia emang lagi rame memang ya, bocah-bocah kayak gini ya, teman Produce. Tapi pasti whatever it is, teman Produce, have a great day. Karena aku juga masih bakal hadirkan banyak banget informasi untuk kamu di pagi menjelang siang hari ini. Di hari Minggu yang panas, teman Produce, kira-kira planning kamu ngapain? Ya pasti tetap jaga kesehatan, karena as we know, beberapa teman-teman aku juga lagi enak badan kayak gitu. I don't really know apakah emang karena cuaca atau seperti apa, but hopefully untuk kamu juga yang lagi kurang enak badan, ini bisa segera sembuh juga, teman Produce ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune, karena info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di 87,9 Produce FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Aduh, salah lagi.
4: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
4: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
4: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
5: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu di sate siang kali ini. Informasi UMKM bakal aku hadirkan, di mana kabar terbarunya pemerintah Kota Blitar ini membawa agenda penguatan sekitar 18.000 UMKM ya ke pemerintah pusat. Jadi Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin atau Mas Ibin ini beraudiensi dengan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Maroza di Jakarta di hari Minggu Rabu lalu, membahas penguatan kapasitas usaha, akses permodalan hingga perluasan pasar. Jadi memang audiensi dengan Kementerian UMKM Republik Indonesia menjadi langkah Pemkot Blitar ya, mempertemukan besarnya potensi usaha lokal dengan berbagai instrumen pemberdayaan yang dimiliki pemerintah pusat. Orientasinya itu nggak berhenti di pembinaan, Pemkot juga ingin melaku usaha, punya ekosistem yang memungkinkan bisnis berkembang dan produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas, teman Pro 2. The more information about this bakal aku hadirkan, jadi jangan kemana-mana.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

teman-teman Pro2, kalau misalnya ngobrolin tentang UMKM, memang peran pemerintah ini sangat-sangat besar banget gitu ya, supaya bisa mensukseskan UMKM-UMKM yang ada di daerah tersebut. Sama seperti yang dilakukan Mas Ibin gitu ya, di Blitar, yang ini juga kabarnya datang barengan sama PJ Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman, Kepala Beperindo Widodo Saptono Yohanes, Kepala Disperindak Perminto, juga Kepala DPMP TSP Paringgenturo Tomo, kayak gitu, barengan sama Pemkot Blitar kayak gitu. Jadi memang Kota Blitar sendiri tuh punya sekitar 18.000 UMKM, potensinya besar banget dan gak boleh berhenti di angka aja gitu. Mereka harus jadi kekuatan ekonomi daerah yang produktif, membuka lapangan kerja dan membawa produk-produk Kota Blitar ke pasar internasional. Besarnya jumlah UMKM ini jadi modal sekaligus pekerjaan rumah bagi Kota Blitar, di mana menurutnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha harus berjalan bareng sama peningkatan kualitas, produktivitas dan kemampuan memperbesar skala bisnis. That's why sinergi dengan Kementerian UMKM juga diarahkan nih untuk membangun ekosistem secara menyeluruh. Kebutuhannya membentang dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas usaha, pembiayaan hingga akses pasarnya, teman Pro2 ya. Jadi memang ini udah dibahas semuanya, di mana ke depan ini akan ada jalan yang lebih terang gitu untuk UMKM-UMKM ini menuju pasar global yang lebih meluas ya, dan juga lebih cerah lagi ke depannya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu di siang hari ini. Let's move dulu ke single ini ya.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

hal yang sungguh cukup membanggakan dan juga membahagiakan teman Pro 2. Ini juga datang dari artis Dia Permatasari ini yang udah menggelar panggung gembira di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi acara ini memperkenalkan kekayaan budaya dan produk Indonesia ya, yang bisa dikatakan ini acaranya sukses besar. Jadi Dia untuk pertama kalinya dipercaya jadi project director menyebut panggung gembira diadakan teman Pro 2 ini tanggal 12 September lalu bareng sama Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Los Angeles. Acara ini gak hanya menghadirkan bazar dan fashion show teman Pro 2, tapi juga jadi ajang pertemuan diaspora Indonesia melalui rangkaian pertunjukan budaya dan hiburan. Berbagai kegiatan juga ditampilin oleh Dia Permatasari, mulai dari tari-tarian, pencak silat, festival kuliner Indonesia, sampai panggung hiburan. Sementara itu area besar juga menghadirkan sejumlah produk wastra dan UMKM Indonesia. Jadi bisa dikatakan ia antusiasme banget pengunjung ini melampaui ekspektasi teman Pro 2. Acara yang semulanya direncanakan selesai lebih awal, ini justru dikatakannya berlangsung lebih lama karena masyarakat masih berdatangan dan menikmati rangkaian kegiatannya. Di panggung gembira ini teman Pro 2, Dia mengungkapkan membawa sejumlah produk, antara lain ada kebaya, terus kain, tas berbahan tenun, serta berbagai produk UMKM. Jumlah tenan yang berpartisipasi itu sekitar 10 tenan ya, karena adanya keterbatasan akses dan proses perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Wajar, ia bahkan mengatakan kalau warga-warga Amerika turut tertarik membeli, melihat dan menikmati hiburan di panggung gembira. Bintang film Si Manis Jembatan Ancol ini benar-benar takjub banget dengan acara yang sukses tersebut. Nah, setelah sukses menggelar event di Amerika, Dia Permatasari juga gak ingin berhenti. Kabarnya dia mempersiapkan rencana nih untuk membawa konsep serupa ke negara lain. Seru banget ya, kalau misalnya produk-produk kita, wastra kita, itu budaya kita diperkenalkan ke luar negeri, teman Pro 2. So, what do you think about this? Semoga aja next time ini bakal semakin cucok, semakin membahana dan bombastis gitu ya untuk acara selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Biasanya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Satu siang kali ini teman Pro 2 seperti biasa aku bakal hadirkan ya informasi terupdate seputar olahraga teman Pro 2. Iya, jadi yang pasti teman Pro 2, tim bulu tangkis putri Indonesia ini kabarnya meraih kemenangan 3-0 atas Mongolia di laga babak pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 teman Pro 2. Apa yang harus ku perbuat? Pertandingan berlangsung seluruhnya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang ya tanggal 20 September ini. Pada pertandingan tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani menang 2 set langsung 2-1-4, 2-1-4 atas Selmec Ott Englund ya. Di pertandingan ganda putra pertama, Rachel Ellie Sharose dan juga Feby Setianingrum ini juga menang straight set 2-1-3, 2-1-7 atas Chulumbat Kulango yang gambar action kayak kita ya. Dan di pertandingan tunggal putri kedua, Talita Ramadhani Wiryawan juga meraih kemenangan 2 set langsung 2-1-3, 2-1-5 atas Kellen Batar Sarangwa kayak gitu. Kemenangan ini langsung mengantarkan Indonesia ke babak selanjutnya tanpa memainkan pertandingan ganda putri kedua dan tunggal putri ketiga teman Pro 2. Putri Kusuma Wardani ini juga mengatakan kalau dirinya senang banget nih dapat membuka laga pertama dengan kemenangan ya. Di pertandingan ini menurutnya dia lebih fokus untuk lebih mengenali lapangan teman Pro 2. Sementara itu Rachel Alicia Rose ini juga masih diperlukan adaptasi lebih gitu ya di lapangan. Menurutnya masih ada beberapa yang perlu dievaluasi kembali untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Walaupun tim putri gak terlalu diunggulkan di Asian Games teman Pro 2, as we know Sri Kandi Merah Putih tetap ingin memberikan yang terbaik. Putri Kawa juga mengutarakan kalau tim putri bakal berusaha melaih medali sembari bermain nothing to lose teman Pro 2 ya. So yes, kita akan tunggu bakal seperti apa Asian Games kali ini, karena ini adalah salah satu hal yang kayak kita tunggu banget ya untuk atlet-atlet kita untuk menunjukkan taringnya teman Pro 2.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

0: apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Indonesia kabarnya kembali menambah perolehan medalinya di Asian Games ya, Aichi Nagoya 2026 Taman Pro 2. Yoga Ardika Putra ini salah satunya yang menyumbangkan medali perunggu di cabang olahraga tekball ya, nomor tunggal putra gitu. Jadi medali yoga ini menambah perolehan Indonesia di Asian Games 2026 setelah Seraf Naro Siregar memastikan perunggu dari nomor mens Changquan Wushu Taman Pro 2 di pagi tadi. Sebelum itu, atlet tekball Putri Sumajaya juga sudah memastikan lolos ke final nomor Women Singles Tekball Asian Games 2026 untuk mengamankan minimal medali peraknya gitu. Medali ini sekaligus jadi catatan penting bagi tekball Indonesia, cabang olahraga tersebut untuk pertama kalinya di pertandingkan di Asian Games di edisi Aichi Nagoya 2026. Perjalanan yoga menuju podium juga gak mudah. Atlet ini menjalani rangkaian pertandingan panjang sejak fase grup di Nagoya City hingga si Sports Center Taman Pro 2. Ia mengawali kiprahnya dengan dua kemenangan di grup B. Ini mengalahkan Vietnam Truong Giang Ba, terus menundukkan wakil Los Alisa Taman Pro 2. Ia pun juga kemudian melanjutkan perjuangannya hingga babak perempat final. Ia sempat kalah dari Sofraidia Salam Myanmar, tapi masih mendapatkan kesempatan melalui babak repechage kayak gitu. Kesempatan kedua ini berhasil dimanfaatkan Yoga dengan ngalahin wakil Jepang Akinori Wase di repechage, dan di partai perebutan medali ia memastikan perunggu setelah lawannya Zaid Aidan dari Kuwait mengundurkan diri Taman Pro 2. Dan dia akhirnya berhasil nuntasin perjuangan dengan membawa pulang medali perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2026. Kita akan tunggu lagi, kira-kira bakal ada medali apa lagi untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Produce, selamat siang. Kita masih ada di Santai Siang kali ini. Di luar kayaknya lagi panas banget, like seriously, teman Produce. Jadi ya jangan lupa untuk tetap minum air putih yang banyak ya, supaya tetap terhidrasi dengan baik kayak gitu. Teman Produce, informasi olahraga lain juga datang dari Direktur Olahraga Barcelona, Deco Souza, yang mengungkapin kalau pihaknya bakal memperpanjang kontrak Rafinha sampai 2030 gitu. Jadi penyerang asal Brasil ini juga udah setuju, di mana Rafinha yang berstatus kapten tim saat ini masih terikat kontrak sampai 2028. Tapi performa gemilang yang dia tunjukin di awal musim juga udah meyakinin Barca buat segera ngikatnya di Camp Nou lebih lama lagi, teman Pro 2. Ia udah mengemas 12 gol dan 3 assist dari 7 pekan awal Liga Spanyol musim ini, termasuk hat-trick ke gawang Sevilla di hari Minggu dini hari tadi gitu. Ini juga belum termasuk 2 gol yang dia ciptain di laga Championship sejauh ini, teman Pro 2 ya. Dan ini pasti berbeda dengan Rafinha, Bernal dan Esport adalah produk La Masia. Bernal juga udah menembus tim utama sejak musim 2024-2025 dan saat ini terikat kontrak sampai 2029. Sedangkan Esport udah tampil 5 kali di Liga Spanyol musim ini, semua menjadi starter, teman Pro 2. So kita akan tunggu performa lainnya dari Rafinha sendiri, teman Pro 2, karena udah benar-benar taken kontrak ya sampai 2030, teman Pro 2.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya kalian kan?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Teman Pro 2 udah hampir jam 2. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti jangan kemana-mana, karena nanti jam 2 siang bakal ada Indonesia Top 20 dan juga lanjut Indonesia International Top 20 dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Sore hari nanti bakal ada Vira yang nemenin kamu sama Tania ya. Jadi pastikan terus kamu di sini, teman Pro 2. Selamat nikmatin weekend kamu. Hopefully that you enjoy your weekend, teman Pro 2. See you again next time and ciao.

seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu

ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman-teman.

0: sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Ya udah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy

0: request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi di

digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Clip.

0: terus 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.52 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Tres
1: Number 14.

0: minggu ke-8 ya, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Minggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lade Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Party National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: satu lagu yang menarik banget, teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu, teman Perindunya langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perindunya. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow, pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisna Neru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisna Neru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pasuruan, Diano Vela Ferry dari Kantor Bupati Pasuruan. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pasuruan, Diano Vela Ferry berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan, sebab pemerintahan Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya. Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimas Saputro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas untuk kontingen Kabupaten Pasuruan meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota maupun kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Informasi selanjutnya, menyambut Hari Bahasa Isyarat Internasional pada 23 September, Grand Mercure Malang Mirama memperkuat pelayanan ramah disabilitas melalui kolaborasi dengan Yayasan Omah Gembira. Kegiatan bertajuk Indahnya Bincang Isyarat diisi talkshow advokasi hak kerja serta pelatihan bahasa isyarat gratis bagi staf dan masyarakat umum. Program ini bertujuan mengurangi hambatan komunikasi di ruang publik, khususnya industri hospitality, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang hak kerja dan etika berinteraksi dengan teman tuli. Klaster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama Sugito Adi mengatakan, pelayanan terbaik berawal dari pemahaman dan kesetaraan bagi seluruh tamu. Melalui program tersebut, Grand Mercure Malang Mirama berharap dapat mendorong terciptanya industri hospitality dan ekosistem pariwisata yang lebih inklusif serta ramah disabilitas di Indonesia. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Selamat sore teman Pro2.
1: Sore.
0: Ketemu lagi bareng sama Vira dan juga
1: Tania.
0: Yang bakal menemani sore hari kamu ya teman Pro2. Udah kita putarkan ada lagu spesial dari Old City.
1: Betul, dan ini lagu yang emang ada memori tersendiri gitu.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi untuk kita-kita yang memang Gen Z awal gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Apalagi kalau dulu kan kita masih sering banget nonton TV ya.
0: Yes.
1: Kalau sekarang kan kayak nonton TV itu
0: udah
1: sejarang itu.
0: Iya. Betul. Jadi kita kalau misalkan dengerin Old City, especially yang Fireflies ini,
1: betul,
0: kita pasti mengingat satu program yang ada di televisi Teman Pro2.
1: Betul, dan biasanya datang ini malam-malam ya.
0: Betul.
1: Dan biasanya menghadirkan keunikan-keunikan yang ada di dunia.
0: Betul,
1: gitu.
0: Selalu ada 7 gitu ya.
1: Betul. 7 keajaiban, 7 penampakan.
0: Benar. Apalagi kalau lagu ini kita dengarkan bersama teman Pro2, itu kita selalu mengingatnya acara itu udah ada di penghujung.
1: Betul,
0: gitu,
1: udah
0: ya,
1: mau closing, udah mau habis gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Kayak aduh ya ampun, memorinya ada banget.
1: Betul.
0: Nih teman Pro2 gitu. Dan di sore hari ini barengan sama

0: Fira dan juga Tania.
1: Yo.
0: Kita bakal kasih kamu berbagai informasi.
1: Betul.
0: Menarik lainnya tentang Pro 2. Banyak banget hal-hal yang bisa kita bahas bersama.
1: Betul, dan ini mumpung weekend juga ya. Ini pastinya banyak banget hal-hal yang bisa kita obrolin barengan sama kamu semua nih teman Pro 2.
0: Bener banget, especially ada Tania dan juga Fira di sini. Kapan lagi kita tandem ya? Minggu sore-sore lagi.
1: Kita udah jarang banget ya bertemu berdua gini ya.
0: Betul. Inilah saat
1: gitu wayahe, ya. It's time to shine ya.
0: Betul banget. Jadi buat kamu nih ya, yang mungkin sekarang lagi ada di jalan, habis pulang me time ataupun habis ya jalan-jalan
1: atau
0: aja.
1: Atau mungkin ini ada keluarga yang datang ke Malang menghadiri wisuda anaknya dan ada plan-plan mungkin lagi di luar. Lagi merencanakan sesuatu bersama keluarganya gitu.
0: Betul.
1: Ya, tetap hati-hati di jalan Tepung Pro 2.
0: Ya, jangan ngebut-ngebut ya kalau bawa kendaraannya. Selalu ingat tentang keselamatan diri kamu, karena kamu tuh gak cuma bawa nyawamu aja, tapi nyawa orang lain.
1: Betul.
0: Juga. Nah, kamu juga harus disayang-sayang dong.
1: Enjoy aja kalau di jalan mah ya.
0: Betul, gak usah yang terlalu aku sih itu nggak usah.
1: Budak lo wingin,
0: nanti ada jawab ya. Aku bukan habis esok gitu.
1: Udah
0: nanti.
1: Ada jawabannya ya.
0: Udah ada jawabannya kayak gitu. Oke deh, kalau kita teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih bareng sama Fira dan juga Tania di sore ceria kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune di
1: 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam. Dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalani aja.
2: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Firah dan juga Tania di sore ceria kali ini gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan biasanya kalau misalkan weekend kayak gini kan di UB, itu kan ada ini kan.
1: Ada ini ya, segelintir acara ya.
0: Betul.
1: Dan salah satunya adalah wisuda.
0: Ada wisuda, wisuda. Gitu ya. Itu biasanya kalau misalkan ada wisuda. Nah itu teman-temannya yang memang masih belum waktunya wisuda, biasanya masih nyusul gitu. Kalau ketemu sama orang tua teman gitu kan langsung ditraktir makan.
1: Biasanya gitu. Sih diajak makan gitu ya keluar. Betul. Karena kita kan udah datang untuk mensupport anaknya, terus kita disupport lah dengan mengisi perut gitu.
0: Betul, especially buat ini ya anak-anak kos itu kan ya. Betul. Lumayan banget sih itu.
1: Lumayan tanky kak.
0: Lumayan temenan itu ya.
1: Itu rezeki.
0: Betul,
1: dan nggak boleh ditolak ya.
0: Eh ya jangan dong.
1: Jangan kayak udah tante udah
0: nggak usah sosokan udah gitu ya.
1: Kayak,
0: kamu
1: ya boleh tante di mana gitu.
0: Nah, langsung aja. Gitu kan langsung oke di mana gitu ready gitu.
1: Iring-iringan aja ya tante.
0: Oh pernah gitu ya kak ya.
1: Kok kayaknya ketahuan ya.
0: Kok kayak fasih banget gitu loh, langsung iring-iringan gitu.
1: Kok kayaknya ditolak juga nanti kayak oh ya udah nggak usah nggak apa-apa.
0: Jangan
1: keton
0: dong.
1: Gitu loh kak.
0: Betul. Nanti tuh kayak yang lain cerita kayak wingi aku diajak makan gini-gini, akhirnya aku tahu nyoba makan dek gini.
1: Betul.
0: Terus kayak kamu sendiri yang kayak ya aku gak pernah ya gitu.
1: Itulah kamu ini ya, terlalu menjadi people pleaser ya.
0: Betul. Jangan, kalau misalkan sudah masalah perut teman pro 2 kayaknya lebih baik diiyain aja.
1: Betul deh. Ini kan gak datang tiap hari juga gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan itu juga rezeki gitu teman bro 2, mumpung ada gitu.
0: Mumpung ada yang bayar.
1: Dan kita tuh biasanya kalau misal ditraktir sama orang tua teman itu biasanya memang bukan makanan kita sehari-hari kan.
0: Betul.
1: Karena biasanya diajaknya kayak di rumah makan yang keluarga gitu.
0: Betul. Yang kalau anak kos lihat sih kayaknya ini ya kayak
1: kayaknya nggak kayak
0: bakal mengacuhkan kepala juga sih kayaknya. Aku nggak kenal gitu, aku nggak bisa baca angka berapa.
1: Betul.
0: Itu nolnya banyak banget gitu kan.
1: Kayak lewat depannya aja kayak kayaknya enggak deh.
0: Kayaknya enggak deh, kayaknya lalapan biasa deh,
1: kayaknya
0: gitu.
1: Geprek lagi deh. Itulah comfort food anak-anak kos ya, biasanya lalapan.
0: Betul.
1: Nasi goreng itu kan biasanya porsinya besar gitu ya. Terus bisa banget dibuat besokannya lagi, dipanasin lagi di pagi harinya.
0: Betul, apalagi kalau misalkan ini beli sate biasanya.
1: Betul.
0: Gitu kan mesti bilangnya jangan dicampur.
1: Betul.
0: Ya
1: biar
0: gitu.
1: Biar nggak mambu apa ya, mambu
0: biar nggak biar nggak bau.
1: Biasanya mambu nih apa ya, biar nggak basi.
0: Kok bisa basi itu mbak, kayak mambu itu kan bau. Kalau basi itu kan basin dia.
1: Iya tapi ya, apa ya, kayak misal makanan yang udah nggak layak makan gitu.
0: Iya mungkin
1: ya.
0: Mungkin kayak udah bau banget gitu karena mungkin apa namanya lagi panas-panasnya.
1: Betul.
0: Terus kayak ditutup terus kadang dibuka.
1: Betul.
0: Gitu kan,
1: apalagi kalau misal bumbu kacang yang memang beneran bisa mempercepat
0: ya.
1: Proses-proses bakteri.
0: Betul. Itulah yang membuat kayaknya kemarin aku
1: udah
0: lupa
1: kecut, gitu.
0: Ya, gitu. Tapi jangan salah.
1: Kenapa
0: meskipun
1: tuh?
0: Kecut-kecut kayak gitu ya udah panasin aja.
1: Eman
0: gitu.
1: Ya, sayang Eman. Banget soalnya udah
0: dibeli pakai.
1: Betul.
0: Duit soalnya.
1: Dan
0: gitu
1: itu bisa
0: kan
1: dimakan beberapa kali gitu ya.
0: Bener, apalagi this economy kan semua harus pinter-pinter cari
1: berhemat-hemat lah kita gitu ya.
0: Bener.
1: Apalagi kita berdua ini udah ada banyak-banyak plan gitu. Terlalu banyak plan, bahkan satu pun belum ada yang terjadian gitu.
0: Udah ada satu.
1: Satu. Satu di antara beribu-ribu itu.
0: Betul.
1: Aduh ya. Begitulah manusia saat ini ya teman pro 2.
0: Tapi kita juga mau mengucapkan congratulations untuk kamu yang wisuda di
1: hari ini.
0: Betul. Gitu kan.
1: Dan tadi juga di UB hari ini wisuda. Terus dia waktu jalan lewat Suhat itu anak-anak Poltek yang mabanya baru pulang.
0: Betul.
1: Jadi kayak yang tua-tua keluar, yang muda-muda masuk ini.
0: Apa nih kak yang tua-tua nih?
1: Senior.
0: Yang senior.
1: Yang senior.
0: Kadang mereka udah lulus aja dari kampus tapi nggak endang ini
1: keluar dari Malang. Kayaknya udah terlalu nyaman ya.
0: Betul betul. Tapi ya harus gantian juga sama adik-adiknya yang
1: inilah ya yang membuat Malang makin padat lagi ya kali
0: betul,
1: ini ya.
0: Betul banget.
1: Jadi sore hari aja udah kebarengan kayak pulang sekolah, terus orang pulang kerja, apalagi di Suhat ini ya, dan di tempat kita kerja pun kayak sore hari udah mulai macet-macetan ya. Di
0: bentul
1: depan ini sangat amat macet banget biasanya.
0: Bener, sampai kita kayak mau nyebrang aja susah.
1: Betul, kayak, dan kita kayak, kayak harus nunggu berapa jam.
0: Kayaknya yang itu hiperbola deh.
1: 50 menit mungkin.
0: 50 menit sih, gak boleh. 59 sih kayaknya ya.
1: 59 menit, diskon 1 menit.
0: Betul, langsung bisa nyebrang deh kayak gitu. Teman-teman Prol 2 ya. Oh ini kalau gitu masih barengan sama Vira dan juga Tania. Yeah. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru dengan kita juga pasti bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya.
1: Betul.
0: Jadi pasti tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.
2: How can I not leak? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, teman berdua masih bareng sama Vira dan juga Tania di sore ceria kali ini gitu ya. Dan kita juga punya informasi menarik especially buat kamu para pecinta
1: siapa
0: ini
1: tuh?
0: Om-om Korea.
1: Betul. Udah om-om.
0: Udah om sekarang.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Ah juicy ini.
0: Ah juicy. Betul. Bukan ah juicy tapi ah juicy.
1: Ah juicy.
0: Karena ada ini teman pro 2
1: yep.
0: dari Big Bang gitu ya yang bakal konser di Jakarta. Ini katanya resmi ditambah menjadi 2 hari nih.
1: Puas nih ya.
0: Puas-puasin deh gitu ya. Jadi menyusul tingginya antusiasme para penggemar gitu ya dengan penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua bakal dibuka itu mulai Senin besok.
1: Aduh, kok mepet banget ini kayaknya ya. Dan ini juga YG Entertainment selaku agensi ini juga mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu ya teman pro 2 di 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium atau JIS di pukul 7 malam nih teman pro 2. Dan pengumuman ini juga ditambah jadwal konsernya gitu ya di Jakarta ini muncul seperti yang juga dikutip dari B-Stage. Beberapa jam setelah tiket konser untuk pertunjukan di tanggal 16 Januari ini juga resmi dinyatakan sold out teman pro 2. Dan juga seluruh tiket konser di hari pertama Big Bang di Jakarta ini udah habis, udah semua sold out ya ini melalui 4 babak penjualan. Mulai dari pre-sale membership, pre-sale BCA, pre-sale Indosat, sampai ke general sale yang berlangsung di hari Minggu tanggal 20 September hari ini teman pro 2. Dan buat hari besoknya, besok juga.
0: Besok banget gitu ya. Nah, sementara itu untuk konser hari kedua sendiri, sesi penjualan tiketnya bakal berlangsung 2 kali aja teman pro 2 di tahap awal melalui Big Bang VIP membership presale yang berlangsung di tanggal 21 September which mean itu di hari Senin besok ya, mulai pukul 10 sampai pukul 23.59 gitu. Jadi sampai tengah malam gitu teman pro 2 ya. Dan pihak agensi ini menjelaskan bahwa penggemar yang berhak mengikuti presale ini adalah pemilik keanggotaan resmi yang sudah menyelesaikan survei untuk konser hari pertama sebelumnya tanpa perlu mengisi survei susulan. Jadi kalau misalkan hari ini kamu udah mau beli, udah ngisi survei bla bla bla macam-macam tapi enggak dapat, tenang besok.
1: Besok betul. Dan kamu enggak perlu ngisi survei lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi udah cukup survei yang di hari ini aja tadi teman pro 2.
0: Jadi mungkin bisa aja karena kamu udah ngisi surveinya. Jadi
1: betul, ya, bisa lebih cepat juga masuknya.
0: Betul gitu kan. Nah, para pemegang keanggotaan ini dapat menggunakan 6 digit kode membership sebagai kode verifikasi saat melakukan pembelian tiket nih.
1: Betul.
0: Sedangkan penggemar yang tidak mengantongi keanggotaan VIP ini bisa mengikuti penjualan tiket kategori umum atau general sale gitu ya yang baru dibuka pada hari Kamis.
1: Oke. Masih ada kesempatan lagi ternyata ini ya.
0: Betul.
1: Selain besok masih ada di hari Kamis 24 September dan ini mulainya di pukul 10 pagi atau mau pro 2. Jadi setidaknya 30 menit sebelumnya lah ya udah.
0: Betul.
1: Disiapkan para device kamu ya tuh.
0: Device ya gitu harus sering-sering kamu refresh gitu,
1: betul. Dan ini gitu juga ya koneksinya juga harus gaspol.
0: Jadi kalau misalkan di rumah ada wifi satu, udah semua device yang ada di rumah itu dimatiin. HP
1: betul.
0: Kamu matiin, laptop yang lain matiin, TV matiin semua gitu.
1: Biar
0: ya
1: langsung cepet nanti koneksi.
0: Bener.
1: Di device yang emang khusus beli tiket gitu ya.
0: Betul.
1: Dan untuk seluruh proses transaksi tiket di hari kedua ini juga bisa diakses melalui situs resmi yaitu di bigbanginjakarta.com yang ini juga terhubung ya dengan platformnya loket.com teman pro 2.
0: Yes.
1: Dan mungkin untuk harganya ini paling mahalnya ada di Ultimate VIP ini juga standing ya.
0: Yes.
1: Ada di 6.500.000 teman pro 2. Dan untuk yang paling murahnya ini ada di cat 7A dan B, ini number seating dengan restricted view teman pro 2. Itu dia ya. Kita masih belum tahu nanti duduknya tiba-tiba kehalang sama apa tuh namanya kayak
0: pilar
1: gitu
0: ya,
1: betul.
0: Biasanya yang di samping-samping panggung gitu ya. Tapi ini memang harganya masih affordable banget, masih jatuh di 1.500.000 gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi ini masih belum termasuk pajak dan juga biaya-biaya lainnya itu teman pro 2. Jadi kayaknya harus disesuaikan lagi.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Ini lagi dihitung-hitung lagi karena kan ini masih Januari nih.
1: Betul.
0: Gitu kan. Sekarang masih September. Mungkin sekarang pengeluarnya agak banyak gitu kan. Tapi setelah besok-besok kan masih ada Oktober, November, Desember gitu
1: itu
0: kan.
1: Dia kamu bisa masih nabung lagi, ngumpulin
0: bulan
1: lagi
0: gitu ya. 3 bulan itu bisain ini puasa dulu, puasa Daud gitu kalau bisa.
1: Kayak gimana ya kayak 3 bulan kamu ngekip gaji kamu gitu ya, terus kayak pulang-pulang pucet sih kayaknya sih.
0: Loh, enggak, kan namanya juga puasa gitu kan. Kamu niatkan untuk beribadah juga gitu.
1: Siapa tahu belum ganti puasa yang kemarin ya, yang tahun
0: betul,
1: ini. Jadi biar nanti tahun depan ganti puasanya gak mepet-mepet gitu.
0: Kalau gak selama 3 bulan itu kan pasti udah kebayar sih kayaknya kan.
1: Jadi kayaknya. Insya Allah.
0: Insya Allah gitu teman bro 2 ya. Yaudah semangat ya buat kamu yang besok mau ngewar gitu
1: betul.
0: Lagi ya. Ya ya sisain juga buat yang general sale teman bro 2 gitu ya.
1: Semoga kamu bisa dapat tiketnya ya teman bro 2 karena warnya juga pasti akan sangat amat susah ya, karena ini Big Bang, sekali lagi nih Big Bang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sobat Lagu datang dari Dua Lipa gitu ya, dengan Training Season.
1: Betul, lagu yang akhir-akhir ini lagi rame banget ya di media sosial dan seliweran terus gitu ya, karena lagu ini penuh harapan dan juga doa-doa baik gitu. Betul. Ya, untuk diri kita para cewek-cewek sih sebenarnya ya. Betul. Para perempuan ini untuk mendapatkan sebuah pasangan,
0: sebuah seorang
1: pasangan yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ekspektasi dan juga kriteria kita. Betul. Yang pasti kita enggak harus nge-training dia lagi gitu, karena kita udah capek ya bolak-balik ketemu
1: kita
0: sama orang baru.
1: Doa aja gitu.
0: Betul, karena kan kayak tiap kita ketemu orang baru, say hi lagi, kita mulai dari nol lagi ya, kan itu capek
1: itu
0: ya.
1: Itu energinya harus dibuat setinggi mungkin, sebanyak mungkin. Bener. Jadi kayak capek ya kalau setiap kenalan ulang lagi kita harus.
0: Betul.
1: Kamu warna kesukaannya apa?
0: Hai, kamu asli mana? Capek.
1: Asli Malang kita.
0: Oh, Malang gitu. Kamu Malangnya Malang mana?
1: Udah
0: kayak capek banget gak sih?
1: Itu kayak obrolan yang benar-benar bisa banget diulang-ulang, tapi benar bikin kayak capek banget gak
0: bener,
1: sih?
0: Bener, draining energy.
1: Betul, ini basa-basi yang basi.
0: Basi, gitu. Bener. Sebasi itu udah kayak gak ada kata-kata lain. Emang

0: ada yang bisa dibahas lagi.
1: Betul,
0: nih,
1: selain gitu kayak kan, asal mana, zodiak mungkin dia.
0: Aduh,
1: zodiak kamu apa sih? Gitu.
0: Betul. Apalagi kalau misalkan kita ketemu apa, kita kenalnya itu kayak di dunia maya. Di dunia maya.
1: Terlalu milenial kayaknya.
0: Di internet banget nih, gitu, di aplikasi.
1: Apa ya namanya, virtual.
0: Sama aja.
1: Virtual kan lebih Gen Z gitu.
0: Oh iya, iya.
1: Kalau dunia maya
0: itu kayak zaman dulu banget kayaknya. Iya, cuman kalau misalkan kita ketemu gitu ya sama orang baru di dunia digital. Betul. Gitu ya.
1: Akhirnya menemukan kosakata
0: pas
1: gitu ya.
0: Betul. Itu kan kita capek banget ya.
1: Betul.
0: Apalagi kita memang gak pernah ketemu sama orangnya langsung gitu kan. Kita bisa aja di catfishing sama dia.
1: Catfishing ini adalah hal yang paling sering ditemuin ya.
0: Benar banget. Bisa, apalagi sekarang lagi marak AI ya.
1: Nah, ini
0: dulu gak marak AI aja kita bayar ketipu pakai filter, apalagi
1: betul,
0: sekarang pakai AI.
1: Filter
0: gitu kan,
1: pun dulu udah se-wow itu ya, maksudnya bisa semerubah itu. Terus sekarang adanya AI, apa enggak makin-makin gitu ya.
0: Nah bener, apalagi banyak banget gitu kan. Mungkin ada yang niatannya emang jelek aja tuh hatinya gitu kan. Jadi maunya kayak, oh deketin aja ah cewek ini biar apa namanya, siapa tahu dia hopeless romantic.
1: Nah,
0: gitu kan.
1: Sih bahaya banget sih ini, karena kita kan juga nggak tahu ya niat orang tuh gimana. Mungkin kitanya yang baik, tapi orangnya yang ya kita nggak tahu gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kadang misalkan ada orang yang hopeless romantic banget, dideketin sama orang yang udah dikasih banget tuh perhatiannya.
1: Betul.
0: 24 jam kalau pagi-pagi ditanyain kamu udah bangun belum, gitu kan. Kamu mau kerja, semangat kerjanya ya.
1: Itu kayak udah seperti asrama gitu ya. Mungkin yang ngecap juga.
0: Oh iya, cuma satu gitu. Nah itu kalau misalkan orang hopeless romantic terus kayak, oh iya dia baik banget sama aku, kayak kita tiap malam itu telepon gitu kan. Bukan video call tapi telepon biasa
1: aja
0: gitu kan. Terus kayak selalu ditanyain kabarnya, terus dia suka ngegojekin gitu kan.
1: Nah itu dia,
0: love bombing, bom bom bom sih itu.
1: Ngebomnya ngebom banget.
0: Apa tuh?
1: Oke, kayak misal kita sebenarnya banyak banget sih yang love bombing ya.
0: Uh-huh.
1: Dan itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ngetren gitu loh. Dan ini adalah tren yang sangat amat buruk ya. Jangan ya teman-teman
0: ya. Teman-teman ya.
1: Aduh. Love bombing ini adalah dosa ya.
0: Betul.
1: Nanti kamu semua ditagih loh di akhir.
0: Aduh. Seru banget kan.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, tapi memang ya di doanya, lagunya
1: ya. Di lagunya Dua Lipa yang training si season ini gitu ya.
0: Emang penuh dengan doa-doa sih.
1: Betul.
0: Especially Dua Lipanya sendiri aja,
1: nah,
0: dia berhasil loh.
1: Betul, makanya karena si pencipta lagu dan menyanyi lagunya aja berhasil, kitalah yang sekarang mengikuti jejak dia.
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul. Kayaknya sih iya ya gitu.
1: Dia aja berhasil, apalagi kita gitu ya. Bisa
0: bener
1: juga ini pasti ya.
0: Benar, tapi selain kita kayak apa ya, mengikuti gitulah ya, kayaknya bisa nih kayak kita berdoa seperti ini. Tapi jangan lupa teman berdua, kitanya sendiri harus berusaha untuk apa, untuk upgrade diri gitu ya. Either itu kayak di penampilan kita,
1: betul, sifat-sifat kita sih sebenarnya, karena kan jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kita benerin dulu lah diri kita sendiri. Fix yourself first
0: gitu ya. Jadi dilihat dulu berdiri di depan kaca. Kalau bisa itu yang satu badan gitu ya, teman berdua. Kalau nggak ada di rumah, udah pergi ke mall aja. Itu ada di tempat ganti bajunya gitu.
1: Betul.
0: Kan itu gede banget.
1: Nggak usah beli bajunya juga, nggak apa-apa, cuma kaca aja.
0: Udah gitu, ambil satu baju aja gitu langsung gitu kan. Nah dilihat tuh, kamu tuh kayak kurangnya apa ya, kira-kira apa ya, self-talk sama diri kamu sendiri itu kayaknya memang perlu gitu
1: banget
0: kan.
1: Sih
0: kayak okay, aku tuh maunya punya pasangan yang kayak gini
1: gini.
0: Ya udah, berarti apa nih yang harus diubah dari aku? Gini, apa yang harus di-upgrade lagi nih dari akunya gitu.
1: Jadi emang kita harus nge-fix diri kita sendiri. Jadi nanti kalau misal ada yang datang itu udah sesuai banget tuh sama kita gitu ya.
0: Betul. Oke deh kalau gitu teman berdua, jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Tania gitu ya di sore hari ini.
1: Yep.
0: Tapi nanti di pukul 17:27 bakal ada azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan juga sekitarnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudhatul

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Tania di sore ceria kali ini, dan kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib ya, teman Pro 2. Dan juga di sini masih barengan sama Vira dan juga Tania.
3: Yep.
2: Kita juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, teman
3: Pro
2: 2. Betul.
3: Yang pastinya sampai nanti ya, teman Pro 2, di jam 7 malam.
2: Betul. Kita juga masih bakal putarkan kamu berbagai lagu-lagu pilihan yang bisa menemani istirahat kamu di malam hari ini, karena besok sudah hari apa
3: nih? Yeah. Oh no. Monday blues enggak nih?
2: Monday blues harusnya
3: apalagi
2: sih enggak.
3: Apalagi buat
2: ya,
3: kamu yang besok masuk subuh.
2: Kayak kenal.
3: Cerita yang mungkin Anda kenal.
2: Cerita yang mungkin aku kenal gitu ya.
3: Betul.
2: Favorit gitu jadi. Oke deh kalau gitu. Kita mau perlu dua, jangan kemana-mana.
3: Yep.
2: Masih barengan sama Vira dan juga Tania di seri ceria kali ini, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pastinya tetap stay tune di
3: 8.9.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Tania di sore ceria kali ini gitu ya. Dan kita punya informasi menarik dari dunia perfilman nih. Ada film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale ini menghadapi titik terendah kehidupannya. Teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale untuk menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya nih teman Bro 2.
1: Betul, dan teaser ini kemudian memperkenalkan Ale ini sebagai pria yang merasa hidupnya ini gak lagi memiliki arah gitu ya pada hari ulang tahunnya nih teman Bro 2. Jadi perasaan tersebut ini membuat Ale berniat menyerah setelah lama gitu ya merasa dipandang sebelah mata dan juga dianggap tidak berguna gitu teman Bro 2 oleh society ini ya. Namun sebelumnya semua ini berakhir, Ale ini akhirnya memilih untuk menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir dia yang memang sangat amat sederhana ya teman Bro 2. Dan keinginannya ini justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan gak terduga nih yang perlahan ini bahkan bisa mengubah pandangannya terhadap kehidupan teman Bro 2.
0: Dan perjalanan Ale sendiri kemudian berkembang dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda nih. Penundaan kecil dalam rencana tersebut menjadi awal berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh Ale sendiri.
1: Betul.
0: Film ini dibintangi oleh Benedictus Siregar sebagai Ale bersama ada Teuku Rifnu Wikana, Zulfa Maharani, Tika Pangabean, lalu ada Chico Kurniawan, terus ada Ince Bagus, Fajar Nugran, Lita Gunawan, Alex Abad, Jody Pranata, dan juga Dewi Irawan.
1: Banyak banget teman Bro 2 ya. Dan film ini adalah film adaptasi dari novel karya Brian Krisna dan ini juga disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis oleh Alim Studio teman Bro 2. Dan ini juga ada Nia Dinata yang terlibat sebagai konsultan skenario sementara untuk Sinergi Pictures dan juga Band Film ini menjadi rumah produksi dari film ini sendiri teman Bro 2. Jadi untuk kamu yang udah nunggu banget dan mungkin buat kamu yang emang udah baca novelnya gitu ya teman Bro 2, untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini dijadwalkan akan menyapa kamu semua di bioskop Indonesia di bulan November 2026. Jadi nanti sampai informasi terbaru gitu ya pihak produksi ini masih belum mengumumkan tanggal penayangan spesifik nih untuk film ini, tapi yang penting di bulan November.
0: Betul. Ih, siapa nih yang enggak sabar gitu ya untuk melihat gimana eksekusi dari sebuah novel gitu ya yang mungkin udah kamu ya buat kamu yang udah baca mungkin kamu udah punya bayangannya
1: sendiri gitu biasanya ya.
0: Benar, kayak kamu udah punya bayangan sendiri mengikuti jalur ceritanya. Nah, nanti gimana nih filmnya? Apakah bakal mengikuti jalan yang ada di dalam novel atau bakal ada yang ditambahin?
1: Betul,
0: mungkin
1: biasanya ada alur-alur baru ya yang biar enggak plek banget sama novelnya gitu.
0: Benar banget. Ya udah kita tungguin aja ya nanti kita nonton bersama-sama. Betul. Di bulan November.
1: Dibayarin kayak ini sama Vira Putri mungkin.
0: Bahas sendiri-sendiri ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ya teman bro, dua masih barengan sama Vira dan juga Tania ya, di sore-sore kali ini. Dan kita punya informasi menarik teman bro.
1: Betul.
0: Dua datang dari grup musik Nona yang udah merilis lagu terbaru berjudul Star gitu ya, sebagai track pembuka album debut mereka, yaitu Island Girl
1: from Indonesia.
0: Gak ada Indonesia ini ya, cuma Island Girl-nya aja. Betul. Teman bro dua. Dan lagu tersebut juga udah resmi dirilis di hari Jumat kemarin dengan memadukan pop modern.
1: Gimana kak popnya kak?
0: Pop pop modern dan juga unsur identitas Indonesia nih. Lagu Star sendiri teman pro 2 ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda gitu ya, dalam menjalani kehidupan. Pesannya sendiri menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain gitu.
1: Independen ini ya.
0: Betul.
1: Dan secara musikal nih, lagu Star ini menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi dari budaya Indonesia sendiri. Dan referensi tersebut ini ada terang bulan gitu ya, dan juga unsur gamelan. Dan konsep visual dari lagu Star ini juga menghadirkan suasana alam dan juga landscape tropis Indonesia. Dan nuansa ini pastinya memperkuat lagi ya konsep Island Girl ini, yang menjadi gambaran perjalanan dari musik Nona ini sendiri teman pro 2. Jadi melalui lagu Star ini, Nona menggambarkan perempuan Jakarta ini sebagai sosok bebas dan juga mandiri teman bro 2. Dan karakter tersebut juga dibadukan dengan pendekatan pop ringan gitu ya, yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai macam latar nih teman bro 2.
0: Dan referensi kehidupan sehari-hari Indonesia sendiri menjadi bagian dalam pembentukan karakter musik Nona ya. Unsur lokal itu juga kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia kepada para pendengar internasional. Dan album Island Girl sendiri berisi ada 15 lagu dengan temanya itu ya kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas dan juga pendewasaan teman pro 2. Dan album ini sendiri menjadi rilisan Nona yang apa ya, rilisan panjang perdana.
1: Betul.
0: Mereka gitu ya.
1: Ini kayak full album gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, sejak bermusik di tahun 2025. Baru tahun kemarin loh mereka
1: muncul dan udah
0: gitu ya.
1: Namanya melambung tinggi banget.
0: Melambung
1: ya.
0: Tinggi.
1: Aduh ini gerakan tambahan-tambahan ini selalu ada.
0: Dan Nona sendiri teman pro 2 menyebut pendekatan musik mereka sebagai island pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional nih. Dan melalui Star sendiri, karakter tersebut juga ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal dan juga pesan menghargai diri sendiri.
1: Betul. Ini kayak yang tadi kita juga udah bilang ya Vira, waktu membahas lagu Dua Lipa tadi.
0: Betul.
1: Ini kita memang harus ini ya, menghargai diri kita dulu sebelum kita nanti akan mendapat kanlah jodoh-jodoh ini.
0: Betul, yang penting adalah kita harus menghargai diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Gitu ya. Harus sering-sering self talk lah kalau bisa.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kayak sebelum mau tidur kayak kita lihat dulu gitu ya, kita tadi seharian habis ngapain.
1: Betul.
0: Ya. Kira-kira tadi ya kayaknya aku tadi agak kelepasan deh ngomongnya sama gini. Kayaknya dia juga salah nangkep nadaku.
1: Betul.
0: Kayak gitu-gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi muhasabah.
1: Dan itu sebenarnya enggak apa-apa banget dan bagus banget sih, bahkan justru ya. Kalau misal kita bisa refleksi gitu tiap malam sebelum tidur, terus bersyukur juga kayak, ya Tuhan terima kasih hari ini aku sudah menjalani hidupku dengan sangat amat baik.
0: Betul. Meskipun ada aja geronjalannya ya teman bro 2, tapi kayak ya udah syukurin aja gitu.
1: Bersyukur ya maksudnya,
0: bersyukur.
1: Bukan syukur.
0: Bersyukur gitu teman bro 2. Udah dikasih nafas aja udah alhamdulillah.
1: Iya,
0: begitu.
1: Nafas kita gratis aja masih alhamdulillah ya.
0: Betul, betul banget gitu teman pro 2 ya. Dan tak terasa
1: kenapa
0: sudah
1: nih?
0: Jam 7
1: dan waktunya.
0: Lanjut.
1: Kayaknya terlalu mengide deh ya, kayak gitu-gitu tuh ya.
0: Coba aja.
1: Inilah ya teman pro 2 yang namanya bisikan-bisikan negatif ya. Kalau di dalam pertemanan tuh kadang kalau misal, kalau kamu beli aku ikut beli, itu adalah bisikan negatif teman berdua.
0: Karena udah mau jam 7 kini saatnya Fira dan juga Tania pamit dari ruang dengar kamu.
1: Betul, dan seperti biasa di jam 7 kita akan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Karena kalau hari Minggu ya udah gak ada music live chat, adanya Indonesia Pro Indie.
0: Oke deh kalau gitu, thank you ya buat kamu yang sudah mendengarkan kita berdua mulai dari jam 3 tadi. Oh jam 4 nih.
1: Jam 3 kita masih ini ya, masih relay.
0: Iya benar, kita masih barengan sama
1: Pro 2 Jakarta.
0: Jadi oke deh kalau gitu. Fira pamit.
1: Tania pamit.
0: Bye.

0: Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-woo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija

Persija dicetak pemain muda Arusyan Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM. Selamat malam, Tuan Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Aidor Faki. Informasi pertama, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Malang memperkuat semangat kepedulian dan kemanusiaan melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI tahun ini. Semangat yang diusung adalah peduli bergerak dan bersama, Tuan Pro 2. Ketua PMI Kota Malang Imam Bukhari menjelaskan tema tersebut mengajak masyarakat untuk tidak berhenti pada rasa empati tetapi mewujudkan kepedulian melalui tindakan nyata. Di mana peduli berarti memahami kondisi sesama, bergerak mengunggah kepedulian untuk kemanusiaan. Sedangkan bersama menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat. Rangkaian kegiatan HUT PMI Kota Malang telah dimulai sejak 18 Agustus dan akan berlangsung hingga 26 September. Berbagai kegiatan disiapkan mulai dari donor darah, jalan sehat hingga pendidikan dan pelatihan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. PMI Kota Malang terus juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui unit markas yang menangani kedaruratan, kebencanaan, kecelakaan dan dukungan ambulan. Selain itu, PMI memiliki klinik dengan layanan poli umum, poli gigi, psikolog serta layanan kesehatan yang dapat diakses melalui BPJS. Beralih ke informasi terakhir, Tuan Pro 2, Real Guard Indonesia atau RGI memperkuat kiprahnya sebagai komunitas pengaman profesional dengan sekitar 150 anggota resmi yang telah memiliki kartu tanda anggota. Para anggota terlibat dalam berbagai tugas pengamanan mulai dari pengawalan artis dan pejabat hingga event berskala besar. Heart of Real Guard Indonesia, Bim Bim, mengatakan RGI dibentuk sebagai wadah terorganisasi bagi generasi muda yang memiliki minat di bidang pengamanan, kebugaran dan pengawalan profesional. RGI hadir untuk memberikan wadah legal dengan aturan dan SOP yang lebih jelas. Untuk menjaga solidaritas, RGI menggelar pertemuan rutin setiap tanggal 5 dan latihan kebugaran bersama pada akhir pekan. Dalam menjelaskan tugas, RGI mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi profesional serta berkoordinasi dengan aparat keamanan agar pengamanan berjalan sesuai dengan prosedur. Tuan Pro 2, sekian berita produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya, Aidor Faki.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Tahun 2022 sebuah lagu dari Wali Cari Jodoh ini kayaknya beberapa tahun kebelakangan, dan lagu ini kayak dulu viral banget, sering dinyanyikan apalagi di era Facebook tahun 2022. Yes, kita malam hari ini nostalgia barengan kamu tahun 2022 dan aku Faki yang akan menemani kamu sampai jam 12 nanti tahun 2022. Ya, selama 1 jam ke depan nanti nih ya. Biasanya kalau di 2022 lagu-lagunya terbaru, kali ini spesial tahun 2022 lagu-lagu nostalgia. Nanti aku putarkan buat kamu semuanya. Jadi kamu kalau pengen request lagu-lagu kayak The Baginda, Wali, Irwansyah, ST12, GAC mungkin, ada juga nanti ada Gamawan. Wow, Gamawan ini kayaknya udah lama banget gak mendengarnya tahun 2022 ya. Dan tentunya tahun 2022 Faki menemani kalian semuanya dengan berbagai informasi dengan menarik sampai nanti. Dan aku juga menemani kamu semua yang mungkin saat ini lagi mau pulang dari Malang. Ya sedih banget ya harus pulang dari Malang, besok udah mau kerja. Ya gimana ya tahun 2022 ya, work life balance harus benar-benar dikerjakan. Bukan cuma healing doang tahun 2022, tapi juga kembali untuk bekerja. Aku ucapin terima kasih buat kamu semuanya yang udah berkunjung ke Malang tahun 2022. Hati-hati di jalan, membawa cerita seru juga untuk keluarga, untuk orang tersayang juga. Dan ceritakan hal keseruan kamu dengan orang-orang yang mungkin kamu harus sombong dengan cerita itu tahun 2022. Karena ya kita harus sombong sih tahun 2022 kalau liburan gitu ya, biar orang itu tertarik juga untuk liburan. Ngobrolin masalah tempat pariwisata di Malang ini juga banyak banget. Namun sebelum itu aku ada beberapa single lagu yang harus kamu dengarkan tahun 2022. Ini benar-benar kayak kamu banget deh tahun 2022. Dan mungkin kamu kalau dengerin lagu ini kayak nyengir-nyengir sendiri kalau dulu zaman-zamannya tuh playboy. Kalau sekarang tuh lebih ke kayak enggak tahu ya istilah sekarang tuh apa ya, kalau

0: Center Bergamo.
1: Sembilan Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman-teman, dua lagu dari GAC ini kayak afirmasi positif gitu ya buat kita, kayak kita harus bahagia ini tahun Pro 2. Iya, betul banget. Meskipun keadaan apapun hari ini yang kamu udah jalani tahun Pro 2, ya udah, kita kayak telan aja, rasakan aja, insyaallah besok udah baik-baik lagi tahun Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin malam hari ini merasa mingguku kok gini banget ya, padahal tuh hari Minggu untuk aku bersenang-senang, tapi kok ada rasa sedih gitu. Ya, it's okay, enggak apa-apa tahun Pro 2. Enggak semua hari harus bahagia, tapi aku yakin gak bahagianya cuma sehari, tapi the next of the day, Tahun Pro 2, kamu akan bisa menikmati hari-hari kamu yang lebih menyenangkan. Dan aku yakin gitu, Tahun Pro 2, ketika kamu udah mulai menerima itu semuanya, kayak Tuhan tuh menggantikan yang lebih banyak lagi kebahagiaannya Tahun Pro 2. Seperti halnya besok mungkin Senin, ada satu hal yang tidak terduga yang bisa kamu terima di kantor Tahun Pro 2, apapun bentuknya itu Tahun Pro 2, yang penting kamu syukuri aja Tahun Pro 2. Seperti halnya lagu yang udah kita puterin dari GAC, yaitu Bahagia Tahun Pro 2. And the next song, ini ada lagu yang buat kamu lagi galau, putus cinta, tapi gak tahu pengen ngapain, ya udah dengerin lagu ST12, Cari Pacar Lagi aja ya, Tahun Pro 2 ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terprodua inget banget gak sih dulu kalau kita lagi ngode doi gitu ya dengan lagu ini tuh kayak berasa kayak ya ampun aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh rindu banget sama kamu, tolong dong replay ini lagu gitu. Dan biasanya itu kita pamer di BBM kita Terprodua, kayak contoh ya Faki sedang mendengarkan lagu Sumpah I Love You dari Mahadewi gitu Terprodua. Terus dengan kadang kita juga upload gitu ya, kalau dulu tuh gak ada music gitu ya ketika kita ngupload, dulu gak ada story juga ya Terprodua ketika kita ngupload ini ya, apa namanya, ngupload Facebook gitu, adanya cuman kayak caption sama kalau mau sombong dikit tuh biasanya kalau yang punya BlackBerry sama iPhone tuh biasanya ada ininya ya, ada kayak watermarknya di bawah di upload menggunakan ini Terprodua. Ya itu namanya juga nostalgia Terprodua. Tapi kalau kita ngobrolin masalah tentang kayak relationship zaman dulu, celah zaman dulu gitu ya, zaman-zaman satu digit gitu, satu digit ya zaman tahun 2010-an ke bawah gitu Terprodua ya, itu biasanya tuh unik banget gitu. Pacaran tuh gak sendirian. Kalau sekarang tuh ngedate-nya ya udahlah ya, aku pengennya me time, quality time bersama dengan kamu gitu. Kalau dulu tuh kayaknya yang cowok harus ngajak sahabat, si cewek juga harus ngajak sahabat. Ketemuannya dulu gak ada kafe nih ya, dulu adanya jembatan gitu ya. Jadi ketemuannya di jembatan. Terus kalau ada tetangga kita yang lewat, kita tuh kayak soal tuh menjauh gitu. Ibarat kata ada di jembatan sebelah kiri, kitanya yang di sebelah kanan gitu. Nanti kalau udah gak ada kalau gak ada tetangga yang lewat, kita kayak malu-malu ngobrolnya. Dan itu pun rame-rame. Dan aku itu adalah korban yang selalu diajak sama kakakku Terprodua. Karena waktu itu aku masih kecil ya, masih SMP gitu kan. Jadi ya udahlah ya, aku korban kalau kakakku pengen ngedate. Alasannya ke mama sama papaku tuh bilangnya mau jalan-jalan sore sama adik gitu. Ya ampun, aku tuh dari dulu jadi bahan ini juga ya Terprodua ya. Tapi buat kamu memang kalau lagu-lagu dulu tuh candu banget ya Terprodua ya. Bukan cuman soal lirik yang sangat magis Terprodua, tapi lagu-lagu dulu tuh mempunyai kenangan tersendiri juga, mempunyai vibes tersendiri juga, mempunyai memori juga Terprodua. Mungkin kamu juga waktu itu lagi merintis-merintisnya, sehingga kayak kamu sekarang ketika udah di fase kayak berdiri di atas doa-doa kamu yang udah sukses nih Terprodua, kayak ya ampun aku dulu pas di mobil kesana kemari, mobile gitu ya, dengerin lagu ini di jalan, hujan-hujanan, terus kayak sama jemput calon pacar yang sekarang udah menjadi istri atau suami dengan lagu-lagu ini Terprodua. Ah ya, namanya juga nostalgia Terprodua ya. Dan Fakih masih stay nemenin kamu semuanya Terprodua sampai nanti di pukul 12 dengan beragam cerita seru. So don't go anywhere Terprodua, tetap barengan Fakih di sini ya di 87,9 RRI Prodo, balang teman terbaik kamu.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: istriku.
1: Lagu ini kita usahakan ya Tonpro 2 dari Payung Teduh gitu, Tonpro 2 bisa di, bukan dimatangkan ya, di setel gitu Tonpro 2, dimainkan di hari bahagia kamu gitu Tonpro 2. Buat kamu yang lagi mengusahakan suatu hal yang mungkin berat banget Tonpro 2, tanggung jawabnya juga, terus apalagi untuk hal berbicara tentang akad gitu Tonpro 2 gitu ya, itu bukan suatu hal yang main-main gitu Tonpro 2, suatu perayaan yang kita doakan semoga cuma terjadi satu kali dalam seumur hidup kita Tonpro 2 dengan orang tersayang kita dan disaksikan oleh orang-orang tersayang kita juga Tonpro 2. Ya, lagu dari akad payung teduh akad ini Tonpro 2 kayak syarat banget maknanya Tonpro 2, banyak hal, banyak arti juga yang mendalam, banyak banget doanya juga, dan aku doakan ya semoga lagu ini benar-benar bisa kamu nyanyikan atau bahkan kamu ini ya Tonpro 2 putarkan di hari yang benar-benar bahagia buat kamu. Yang sedang kamu berusaha, baik dari kamu calon mempelai wanita dan juga laki-lakinya, aku doakan semoga kamu mempunyai pundak yang sangat luas untuk mempersiapkannya. Karena memang, karena aku kerjanya di gak jauh dari pernikahan juga Tonpro 2, aku merasa tuh kayak orang-orang yang ingin mempersiapkan suatu hal yang lebih dalam lagi, yang lebih, apa namanya Tonpro 2, lebih jenjang, yang lebih serius lagi, itu biasanya ada aja Tonpro 2, percikan-percikan, kerikil-kerikil yang menghambatnya Tonpro 2. Makanya aku doakan kamu semuanya untuk menjadi pundak yang lebih luas lagi, lebih kuat lagi, dan kaki kamu semakin kencang lagi untuk mencari suatu hal kayak yang harus kamu usahakan, yang kamu usahakan juga untuk orang tersayang kamu Tonpro 2. Ya, aku doakan semoga lancar-lancar ya Tonpro 2. And the next song Tonpro 2, ini lagu dari Cakrakan dan juga Hail Husaini, Terlanjur Cinta, akan menemani kamu di malam hari ini Tonpro 2 bersama Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada suku dinas pembinaan mental dan kesejahteraan sosial atau Bintal Kesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladi bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia. Labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan. Bilang anu orang tua bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya, kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, nggak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadak, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut pungkok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda, mungkin dah percaya, terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru, dulu.
1: Itu yang berat, tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak ya? Orang tidak sering buat.
5: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
2: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda, harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua nggak ada, yang meneruskan itu nggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikan Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tahun Pro 2, kalau kita berbicara tentang Malang, akhir-akhir ini memang panas banget gitu ya Tahun Pro 2 ya. Dan juga kadang tuh sempat mendung juga. Dan ya, kita memang sepertinya banyak banget Tahun Pro 2 menantikan kehadiran hujan gitu ya. Karena memang beberapa titik di daerah Malang Raya ini udah mulai kekeringan Tahun Pro 2. Oleh sebab itu, kamu juga harus lebih bijak lagi menggunakan air bersih Tahun Pro 2. Kalau nggak, kalau nggak digunain, jangan dibuang-buang juga Tahun Pro 2. Lebih ke kayak takutnya nanti malah surut juga Tahun Pro 2. Apalagi ini kan musim kemarau panjang juga Tahun Pro 2, puncak kemarau juga. Dan dari informasi BMKG juga selalu menyampaikan ini udah mulai ada beberapa titik di daerah Malang Raya krisis air untuk sumbernya Tahun Pro 2, karena memang lagi adanya kekeringan Tahun Pro 2. Banyak juga kebakaran lahan dan hutan. Ini juga mengingatkan untuk kita semua Tahun Pro 2 agar lebih hati-hati lagi. Mungkin ketika membuang sampah, ya buang aja ya teman Pro 2, dikumpulin aja, jangan dibakar di halaman rumah ataupun di lahan kosong, karena kita nggak tahu nih, karena memang beberapa pohon-pohon ataupun beberapa rerumputan ini udah mulai kering, jadi kayak gampang banget terpancik api ya Tahun Pro 2. Membuang puntung rokok juga harus diperhatikan ya Tahun Pro 2 ya. Ini kalau kamu berpikir, ya kan cuma puntung rokok kan cuma kecil banget, gak mungkin lah ya. It's jangan salah Tahun Pro 2. Ketika kena bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayak ya, rumput-rumput yang kering, itu juga memantik juga Tahun Pro 2. Jadi benar-benar kita harus bisa menjaga lingkungan kita, harus bisa menjaga juga agar kayak kita tuh nyaman banget Tahun Pro 2 untuk tinggal di tempat yang kita tinggali sekarang Tahun Pro 2. Ini selanjutnya lagu yang lagi viral banget di sosial media gitu ya, lagu terbaru dari Nabila Takia, Tak Semudah Om Bimpa, aku berikan buat kamu. Dan semoga ya lagu ini deep banget untuk kamu Tahun Pro 2.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Aku tuh kalau dengerin lagu ini tuh secara hati aku tuh kayak bergetar banget, Tahun Pro 2. Kayak angkat tangan aja nih sama Mahal ini kalau nyanyi lagunya sampai penutup mata gitu, Tahun Pro 2. Gak tahu kenapa, mungkin kita mendengarkan sampai penutup mata tuh dari beberapa versi juga. Kalau aku tuh dulu filmnya Heart gitu, kalau gak salah ya, Tahun Pro 2 ya. Dan itu kayak cinta kita tuh kayak ya udah, kayak sakitnya biasa aja. Tapi kalau versinya Mahal ini bener-bener kayak kita udah kehilangan seseorang, kehilangan suatu orang ya, seseorang yang kita cintai, seseorang yang benar-benar kayak itu berpengaruh dalam hidup kita. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Terus kayak menahan rasa rindu itu kayak deep banget, Tahun Pro 2 lagi untuk kamu yang mungkin udah kehilangan seseorang yang nggak bisa kamu jumpain lagi. Tuh dengerin lagu ini benar-benar kayak sesakit itu, Tahun Pro 2. Kayak angkat tangan aja nih sama Mahal ini nyanyi lagu yang satu ini, Tahun Pro 2 gitu kan. Tapi kalau memang berbicara tentang mengikuti mood ya, ketika kamu sedih mungkin dengerin lagu ini pasti kebawa juga, Tahun Pro 2 gitu kan. Tapi mungkin ketika kamu lagi happy pengen dengerin lagu yang happy, ya udah gitu. Tapi ada juga beberapa tipe orang yang ketika dia lagi sedih gak mau dengerin lagu-lagu sedih, karena memang dia gak mau terlalu berlarut dalam kesedihannya. Jadi kayak banting setir, nonton atau dengerin lagu yang lebih-lebih lucu, lebih kayak humoris gitu, Tahun Pro 2. It's okay. Tapi kalau aku tuh tipe orang yang ketika lagi sedih harus denger lagu yang sedih, karena biar cepet rilis juga, kalau bisa sampai nangis, Tahun Pro 2. Tapi kalau kita ngobrolin akhir-akhir ini kayaknya susah banget ya, kalau udah dewasa tuh nangisnya lebih ke mendem, Tahun Pro 2. Kata psikolog tuh ya, justru ketika kamu bisa nangis, kamu harus berbangga, karena itu bisa rilis, Tahun Pro 2. Ketika kamu gak bisa nangis, cuman bisa menahan di dada, itu ibarat kata tuh kayak lebam. Kalau lebam tuh lukanya gak kelihatan, tapi di dalam lukanya kayak bisa bikin sakit, Tahun Pro 2. Tapi kalau luka luka yang mengalir kayak nangis, ya udah itu darahnya keluar, tapi abis itu udah langsung sembuh, Tahun Pro 2. Ya udah, buat kamu semuanya yang mungkin malam hari ini lagi rindu seseorang, apapun caranya bisa kamu rayakan dengan cara mendoakan, atau mungkin kalau bisa di chatting, ya udah chatting aja, gak apa-apa, Tahun Pro 2. Gak usah gengsi gitu ya.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Aduh, Tuan Pradua ini hilang kendali dari aroma. Bait terakhir tuh dia mengungkapkan aku yang salah yang jatuh cinta. Memang ya Tuan Pradua, kalau jatuh cinta sendiri terus tanpa ada feedback yang baik itu sakitnya minta ampun ya Tuan Pradua. Tapi lebih sakit lagi ketika kita udah menjalani hubungan udah beberapa tahun juga, tiba-tiba kita harus berakhir bukan gara-gara orang ketiga, tapi gara-gara keegoisan kita sendiri Tuan Pradua. Ya memang itu apa ya Tuan Pradua ya, menjalani suatu hubungan semakin berhari-hari, semakin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu terkadang Tuan Pradua ada sisi bosannya juga. Ada ngelihat pasangan kita tuh kayak, ya ampun kamu kok gitu banget sih, ya ampun kenapa kamu berubah gitu. Ya namanya juga kita udah bertemu setiap hari, berkomunikasi setiap hari, pasti ada di titik yang dimana kita sama-sama saling bosan. Tapi Tuan Pradua bukan untuk mengakhiri pilihannya, tapi untuk memperbaikinya Tuan Pradua. Sekarang dan selamanya itu tergantung dari kita Tuan Pradua, seperti halnya lagu dari Paul yang akan aku putarkan buat kamu semuanya.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: So give me your hopes and dreams. I'ma make it all about me now. What you mean I can't say those things? Do you really know who I be now?
1: Terobrodo gak kerasa udah mau menyapa di pukul 23, ini di pukul 22 lepas 51 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi Tahun Pro 2 dengan berbagai cerita seru di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Tahun Pro 2. Selamat menyambut hari Senin untuk kamu semuanya. Tetap semangat apapun deadline besok Tahun Pro 2. Yang pasti selama 1 jam ke depan kamu gak sendirian, karena masih ada beberapa single lagu menemani kamu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

dunia sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak angkat lima tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Wow, banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2 di pada edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 21 September teman Pro 2 ya, bakal jadilah yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Nanti di jam 5 akan ada jazz music berisikan sejarah panjang dan juga musik-musik easy listening untuk menemani kamu mengawali hari teman Pro 2. Jadi keep tune with me di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Rudi dari SDN Merjosari 3 Malang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang berbuat baik kepada sesama. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama tema yang sangat indah dan penting dalam kehidupan kita, yaitu berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik bukan hanya anjuran, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan adalah cermin keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita benar-benar beriman, kita akan senang ketika orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Bentuk-bentuk kebaikan. Berbuat baik tidak selalu harus dengan uang atau harta. Ada banyak cara sederhana untuk berbuat baik. Teman-teman RRI Pro 2, yang pertama dengan lisan, mengucapkan kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hati orang lain, memberi semangat kepada teman. Yang kedua, teman-teman RRI Pro 2, dengan tindakan, menolong teman yang kesulitan, membantu orang tua di rumah, menyapa guru dengan sopan, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, teman-teman RRI Pro 2, dengan senyum. Rasulullah bersabda, senyumku kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan sahabat RRI, hanya dengan senyum tulus kita sudah mendapat pahala sedekah. Ketiga, kebaikan akan kembali kepada kita. Allah Maha Adil, setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi, teman-teman RRI Pro 2, sekecil apapun kebaikan, menyingkirkan duri di jalan, membantu teman yang jatuh, atau sekedar mendengarkan curhat seseorang, semuanya dicatat sebagai pahala dan akan kembali kepada kita. Yang keempat, teman-teman RRI Pro 2, contoh dari kehidupan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam berbuat baik kepada sesama. Beliau dikenal jujur, lembut, penyayang, dan suka menolong, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Subhanallah. Suatu hari ada seorang wanita tua yang setiap hari melempari Nabi dengan sampah. Tapi ketika wanita itu sakit, Nabi malah menjenguk dan mendoakannya. Subhanallah. Ini bukti nyata bahwa berbuat baik tidak tergantung pada sikap orang lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman RRI Pro 2, hadirin yang berbahagia, dunia ini akan terasa indah jika setiap orang mau saling berbuat baik. Kebaikan tidak akan membuat kita miskin, justru membuat hati kita kaya dengan rasa syukur dan cinta. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, siswa yang sopan kepada gurunya, teman yang setia, dan tetangga yang peduli. Karena seperti kata pepatah, kebaikan sekecil apapun akan menumbuhkan kedamaian sebesar mungkin. Semoga kita semua, teman-teman RRI Pro 2, menjadi orang yang senantiasa menebar kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hambanya yang dicintainya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.
0: Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema Kurangi Mengeluh, Banyak Bersyukur.
4: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.

0: selamanya.
1: Siapa sih dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia lari menjauh bersembunyi, tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat merapat minta ampun kepada Allah. Siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jelur.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketiban ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegang sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Pisang Nona hadirkan kuliner khas Sulawesi untuk mengobati rasa rindu perantau terhadap cita rasa daerah asal. Usaha kuliner rumahan milik Ninda di kawasan Sawo Jajar 2 Kota Malang ini muncul karena sulitnya menemukan pisang goreng sambal seperti yang biasa disantapnya sejak kecil di Sulawesi. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh pelanggan termasuk para perantau dari Papua dan juga Sulawesi yang tinggal maupun berkunjung ke Malang. Selain pisang goreng sambal, berbagai kuliner khas Sulawesi juga disajikan seperti ada bubur manado, sambal roa, es pisang ijo hingga olahan sukun geprek dengan sambal. Usaha yang telah berjalan sekitar 1 tahun ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan kuliner Indonesia Timur kepada masyarakat Malang. Melalui Pisang Nona, Ninda berharap kekayaan kuliner Indonesia Timur semakin dikenal sekaligus bisa jadi pengobat rindu bagi para perantau terhadap cita rasa kampung halaman. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, program dapur sehat atasi stunting atau DASAT menjadi salah satu upaya pemenuhan gizi dan pencegahan stunting sejak dini. Program ini menyasar keluarga berisiko mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Penyuluh KB Dinas Sosial P3A P2KB Kota Malang, Tri Rahayu Sayekti menjelaskan bahwa DASAT tidak hanya memberikan penyuluhan gizi saja, tapi juga praktik memasak dengan bahan pangan lokal, di mana menu praktik yang disesuaikan untuk balita tidak menggunakan perasa tambahan seperti garam, micin, maupun gula. Orang tua juga dihimbau untuk rutin bawa anak ke posyandu untuk memantau berat dan tinggi badan, serta berkonsultasi kepada tenaga kesehatan jika pertumbuhannya tidak sesuai. Melalui DASAT, edukasi gizi juga diharapkan dapat menjangkau remaja dan calon pengantin sebagai bekal untuk membangun keluarga sehat, di mana upaya ini juga dilakukan agar pencegahan stunting dapat dimulai bahkan sebelum kehamilan terjadi. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rahasia hijaunya? Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Selamat pagi teman-teman.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2, sebuah lagu dari Salma Salsabil ya, Bunga Hati. Jadi lagu pembuka nih perjumpaan kita di hari Senin ini ya teman Pro 2. Di hari Senin ini pastinya kamu juga di jam segini lagi siap-siap gitu kan ya teman Pro 2. Jadi sambil kamu siap-siap nih mau berangkat kerja ataupun ngampus ataupun sekolah gitu ya, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti menjelang jam 10 pagi dengan berbagai informasi yang udah aku siapkan di hari ini buat kamu, dan juga tentunya musik-musik easy listening ya, yang juga bisa bantu kamu untuk menaikkan mood kamu ya di hari Senin ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan apa aja informasi yang udah aku siapin, pastiin aja kamu keep stay tune barengan sama aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat

Ya teman pro 2, gak harus nunggu besok ya buat makan. Buat kamu yang belum makan atau sarapan hari ini teman pro 2, boleh langsung aja ya. Karena sarapan adalah sebuah fondasi buat kamu menjalani hari kamu ya teman pro 2. Dan buat kamu yang biasanya di pagi hari agak hektik gitu ya, gerusak-gerusuk, ini biasanya sarapan suka di skip gitu ya teman pro 2. Nah ini aku bakal hadirkan sebuah informasi tentang sarapan yang simple yang bisa kamu lakukan walaupun sedang hektik banget, tapi setidaknya kamu bisa ada makanan yang masuk gitu ya untuk mengganjal perut kamu teman pro 2. Nah dengan bahan sederhana kayak telur, roti, nasi, sayur, dan buah, dan juga susu ini ya, kamu bisa membuat hidangan yang praktis sekaligus bisa juga membantu memenuhi kebutuhan gizi kamu ya di pagi hari teman pro 2. Nah salah satu pilihan yang paling mudah dibuat adalah telur orak-arik teman pro 2 dengan ada sayuran ya yang bisa kamu sajikan juga bersama dengan nasi ataupun roti. Nah kombinasi ini juga bisa memberikan sumber protein ya dari telur, dan ada juga tambahan serat, ada vitamin, serta ada juga mineral nih dari sayuran yang kamu tambahkan ya, sehingga sarapan kamu di pagi hari ini bisa jauh lebih beragam teman pro 2. Nah buat kamu yang bosan makan telur terus gitu ya teman pro 2, ini ada pilihan lain ya, yaitu ada roti gandum dengan masih telur juga sih, tapi ada juga buah yang bisa cocok gitu ya untuk kamu tambahkan di aktivitas sarapan pagi hari kamu teman pro 2. Nah roti gandum ini juga bisa jadi sumber karbohidrat ya dan juga serat, sementara untuk telur ini tetap menyediakan protein, sedangkan untuk buah ini bisa menambah asupan vitamin dan juga mineral bagi tubuh kamu teman pro 2. Kau serahkan banyak bisa. Nah ini bagi masyarakat Indonesia ya, orang Indo banget kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan gitu ya teman pro 2. Ini kamu bisa juga bikin basic sarapan, yaitu ada nasi dengan telur, kamu bisa juga tumis sayuran ya, dan juga bisa tambahkan buah untuk dessert. Biar sarapan kamu juga lebih beragam gitu ya teman pro 2. Nah ini ada penelitian ya mengenai pola sarapan di Indonesia yang diterbitkan dalam Nutrients, menunjukkan kalau sarapan ini memberikan kontribusi terhadap asupan energi dan juga berbagai zat gizi harian kamu. Sementara untuk kualitas sarapan yang lebih baik ini berkaitan dengan asupan protein, serat, dan juga mikronutrien yang jauh lebih tinggi teman pro 2. Kalau misalkan kamu hektik banget gitu ya di pagi hari teman pro 2, ini ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan ya dengan food prep gitu ya, yaitu menyiapkan sebagian bahan di malam sebelumnya seperti kayak mencuci sayuran, menyiapkan buah yang mau kamu konsumsi di besok harinya, atau juga bisa merebus telur teman pro 2. Jadi prinsip ini sederhananya adalah mengkombinasikan sumber karbohidrat, protein, serta sayur atau buah agar menu di pagi hari kamu ini jauh lebih beragam dan gak hanya bergantung pada satu jenis makanan aja teman pro 2. Jadi buat kamu yang belum sarapan, boleh ya disiapin dulu sarapan. Kalaupun mager, hektik banget, bisa beli aja gitu ya teman pro 2, gampangannya. Tapi jangan lupa, jangan skip sarapan, karena sarapan merupakan hal terpenting untuk kamu bisa menjalani hari sampai nanti menjelang malam hari gitu ya teman pro 2. Oke deh teman pro 2, kalau gitu jangan kemana-mana, Dila juga masih hadirkan berbagai informasi menarik lainnya buat kamu di pagi hari ini. Jadi pastiin aja kamu stay tune bareng aku. Tapi move dulu kita ke single satu ini, ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Spada edisi hari ini tanggal 21 September hari Senin ya teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari sebuah perusahaan Indonesia gitu yang selalu memberikan inovasi baru gitu ya teman Pro 2, dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI ya, yang kabarnya ini sedang menyiapkan kereta wisata Nusantara Explorer berkapasitas 91 pelanggan ya, demi bisa mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia teman Pro 2, dimana kehadiran sarana ini juga disiapkan ya untuk menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 milik KAI teman Pro 2. Dari rangkaian kereta juga udah melakukan perjalanan ya dari Bandung menuju Jakarta sebagai bagian dari tahapan persiapan operasional, di mana dari pihak KAI sendiri juga menyatakan informasi persiapan armada ini juga resmi di hari Minggu kemarin ya, tanggal 20 September 2026. Dari Direktur Utama KAI Bobby Rashidi juga memberikan keterangan nih teman Pro 2 mengenai rancangan sarana transportasi wisata terbaru ini ya. Dan pengerjaan sarana ini juga dikembangkan secara langsung oleh insan KAI melalui fasilitas Balai Yasa Surabaya Gubeng teman Pro 2. Ya, juga mengaparkan nih kalau sarana ini juga nantinya sebelumnya ya sempat digunakan juga secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan modifikasi interior armada ini juga memanfaatkan jenis kereta luxury sleeper guna untuk menghadirkan berbagai variasi ruang di layanannya teman Pro 2. Nah, kami juga menyediakan ruang kamar ya berkapasitas 36 pelanggan. Serta ada juga area bersantai yang bisa menampung sampai dengan 55 pelanggan, dan fasilitas ruang kereta ini mencakup signature class, ada advanced class, ada compact class, lounge, grand restaurant, dan juga ada kitchen and crew teman Pro 2. Jadi ini juga ditegaskan ya teman Pro 2 kalau perusahaan ini juga akan terus menghadirkan berbagai macam inovasi di kemudian harinya untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, di mana kereta wisata ini juga secara khusus menyediakan fasilitas ruang private serta juga area bersantai bagi seluruh penumpang teman Pro 2. Kalau dilihat dari gambarnya sih emang ini sangat classic luxury banget ya teman Pro 2, sangat mewah banget. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran gimana rasanya menaikin kereta semewah itu, bisa ditunggu aja kapan perilisan resminya, jadi bisa kamu merasakan experience langsung gitu ya teman Pro 2.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Malikan The Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di pada edisi hari Senin ya, hari yang banyak banget dibilang hektik banget bagi sebagian orang karena emang hari dimulainya seminggu ini ya teman Pro 2, selama sepekan depan. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini lagi di jalan gitu ya, nanti hati-hati di jalan. Buat kamu yang mau upacara juga siap-siap, jangan lupa sarapan biar enggak pingsan teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Lu juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.